0: Abal tadibo tadaw bayno. Apatu tamangan o tungkus ko basanan o kinesunan po sahi, mo'y doko ti hambus da pantod o koin tutunan, kopyadangan biodiversity o katundan bogitan katambuhusan saba. Nabuha si Montili katambuhusan ko basanan o kinesunan po sahi, Dato Jeffrey Arifin, pointahangon niti miyampay kaponjulan regata lepas sampurna, inokobu sa bagi asil katambuhusan katapong sampamugunan. Tumihambus sa Kamuntilian Disido do Papayngkavas Katambuhusan Mantad Community mintambong tungkus ko basanan o menunduhi kinaisanon posoyhi.
1: Usaha memelihara warisan budaya tidak akan berjaya sekiranya kita mengabaikan pemeliharaan alam sekitar. Laut yang bersih, ekosistem marin yang sehat, terumbu karang yang terpelihara, serta biodiversity yang kaya merupakan sebagian daripada warisan yang wajib kita pertahankan secara bersama.
0: Pinabos di Dato Jeffrey iti dahil babasan ke pahuntanan regata lepas sempurna katahong upadamiso id padang bandaran sempurna. Regata lepa ton iti nakapagawit konsikan kumadi Adnan Sari Gandawani. Sangya nakalimbo pibayan lepa tradisi maza komungan lepa asli kampung Sulabayan. Nakatihambus o regata lepa sempurna na dadi impon papayintutun ko basanan om tungkus saba id nazatan sa pamagunan om naginakabu pamunan katambuhusan pogun. Nabo si Montili katundan kamuhakan kabu on spot om economy creative Dato Nizam Abubakar titingan ababasan inokaswang do katahong panamiso dino tahang ko basanan kinesanon adadi asil katambuhusan kivansa takavas. Nadadi nogi ino hansanon kiguno dohang kapalintan pogun mamadimpot kay katan apat lisong tutumambuhoy taon liti sabagi kapatondaan o ikotaon tutumambuhoy saba duvangay bu duvangay padamtu.
2: Regata Lepa di Sampurnani adalah merupakan salah satu produk pelancongan yang akan dapat memperkenalkan lagi budaya di Sabah ini kepada masyarakat di dunia. Saya juga berharap agar masyarakat yang ada di sini tidak melupakan asal-usul mereka, budaya mereka, kerana inilah yang menjadi tarikan kepada keunikan dan kehebatan Sabah di mata dunia.
0: Pinasaw nogi di Dato Nizam o tuhun magigison do tumihambus mintamong tungkus ko basanan o mamaguno economy creative montok mamauang pangindapuan. Minanak jomina nogi si do do umuhig tamoy mo o kinoizanon tisan kohisaon saba do tambuhuson asil panamangan topiot do ESCOM. Paguhudan mo kidadi Haji Iohud, pinapadadi daw katinanan tabung haji nakatihambus na kano kapay maganan id nasatan sampamagunan. Pinapayintahang iti daw pinggisaman tabung haji manay na katundunan o pamanan di mo kidadi Haji Malaysia tuminanod santob kotulan ipinatanto daw kapalintan Arab Saudi. Nabo si Adunapas Dato Nizam Abubakar titingan kinohian di minakidadi Haji Id Kozuzuvo Ohidas Omonsiko pinapakito do Vinasi Paghudan i pinapanaw do tabung haji.
2: Dan saya yakin ini adalah kerana pengurusan haji yang dilaksanakan oleh Tabung Haji Malaysia sudah pasti akan menambah keceriaan dan semangat untuk jemaah kita melaksanakan ibadah haji dengan lebih teratur dan lebih selesa.
0: Tinubong i Dato Nizam untuk minanay mo kaikatan atus duvongopod di minakidadi haji tawaw id gana tutupon kapal tutumuhud tawaw. Atus apat nga punong duvo pavago i minongoy pakidadi haji mantad tawaw am sampurna pisoso mo kadimpot id gana tutupon kapal tutumuhud tawaw do tadaw bayno maza tohu katuhudan misuvay.

保持新发型。新做好的头发，只要睡前在枕头上铺一条质地光滑的丝巾，就可以防止头发变形啦。

打人、踢人、推人不代表你很强，只会让人受伤。身体的伤可以好，但心理的伤可能永远都好不了。做守护者，不要做霸凌者。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum rakan. Salam Malaysia Madani yang nabar. Kita semula kita siaran sama Alap Bana Dembangi Kemuap tu. Kok baru si mempusan siaran kami bersama kau di JLC untuk siaran Inggeris. Jadi sambung selek kok kami Dembangi Kemuap tu tak siaran sama Alap Bana. Lekan jam telung apa tu jam 6 kang Kemuap. Tarus juga kami setia kami sedi dong tak sikut mana kok sedi mai anu mai kok. Sedi noran-noran ini sikut orang speaker ya. Unu mak dembila eh. Wah wah no link dipasang no yang pun anu. Link ni pun siaran sama. But Pak Dago Manas akanlah bengkau-bengkau pantarus jumpa sama kau kami Dembangi Kemuap tu dalam segmen Bobo Pawaran Kau Pandayagan. Kau kita bengkau-bengkau si kau lagu Kudak Ngalai-ngalai. Okay, jadi kita break dulu Starus ni dinakan. Sebelum kita bercerita lagi lagu Starus ni tu kata Sorosian kasih kau tua Razi Rasli Runsai Serkot-rekot. Oh, tapi mana kok Runsai memang serkot kok. Tapi pengen kau pengen kali tisak lah. Sama-sama dengan tak sama-sama Alapana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bebok ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan. Tratibika dinakan. Luman tanah boleh mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan lak ko pen meduai tekanan langala ko pen ngawal bosuan kolesterol.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq, pan ko kuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dong endok sanang pasal liut, pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingka berjogo-jogo betiru buli nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak. Bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan ko pen dua negara dikit. Yono Cape Verde ko Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban. Kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Keselamatan sempadan gaiko cuma tak bawa wira keselamatan ti. Tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Laporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pembuyan Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau enam telu dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau enam telu telu dikau dikau kusung pitu. Antawa maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahan kedaulatan negara.
3: Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, edong kok niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi no kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata atlet jomo, Itali, entedo lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, stutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan berbuah anu berjaya automatik lekat Oceania, bojo FIFA nambah slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan. Kerana bencana alam dokon kok gempa bumi anu jarang terjadi telati. Unde bagian bangan jomo niak ngerati lingkak keselamatan sebetak ben gempa bumi. Dong panik kok pancen tioso tenang, ngelindung diri tak diak tungan anu selamat. Dikau, amun terbetak run mediam bangunan, misalnya skul atau rumah, ngelindung diri tak diak mijak, metio diri lekat samin, lemari, pendawan, kok ianian benda, buat kok sanang labu. Duo, amun terbetak diam bangunan langa, dokon kok pejabat atau tungan bebeli. Nuta odon, kok ngelak makai lift untuk peluak ngelamat diri. Kok pen peluak engkau palap, kok berjogo-jogo. Ingat, dong panik, kok pasti bikam bana-bana tak tungan selamat.
2: Serati bika, dikau lekat telu rakyat Malaysia ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan. Ni umuran 16 ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus ngodop tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput telu pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan anu bana-bana perlu gunanan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan tinau kok rungai harapan kok penterosobi kam tu dendangan kulek no tabangan betutur kok keluarga sek-sek entawa pakar kaunseling atau pan pakar kesihatan mental.

Untuk terus aktif setiap lau kerja-kerja rumah, ngeruo aktiviti anu paling engam bana. Untuk anu kerja tak pejabat, aktiviti anu buli benuat akan abangan kita untuk terus aktif dokon ko. Luman lekat tak tungan nagu kereta, ngogo pejabat. Kedua, luman ngogo kantin. Ketelu, ngelesa meja kerja masing-masing. Keempat, luman santai-santai jo. Kepan kelima, buli nusun fail atau buk-buk. Nutan Pusat Kesihatan de Dunia WHO datus limompu ngabut teluat 100 minit aktiviti fizikal di minggu akan mengurangkan risiko penyakit sebab budaya lung niat sehat. Amalan mangan buah-buahan semimang ni seno sebab iko ke alapan ni tak badan. Enggak jopan bengen dedangi khasiat tapi pan buli ngurangan kadar kolesterol endiam badan. Apple gadung bengen zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E, kopan, vitamin B. Kopan engruo sumber serat anu sanang larut. Kitis nok mangan apple gadung besomo kok kulit ni sebab de bagian kandungan vitamin C tungan ni tak diam kulit ni.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kan mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara itu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah ke Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, boleh tak ya, Munferi? Sensep je mau.

0: Terima kasih, terima kasih Dina. Terima kasih Dina kan kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Kakak bersama kau kami dua ngantar ke mob tu. Postok tak segmen yang betiru sih. Meteko teko salam. Meteko neka aam.
1: Lagu bau mana tau?
0: Kusung wawa pitu dikau dua empat pitu empat. Kusung wawa pitu dikau dua lima siam dekau. Kusung dikau siam empat siam kosong pitu wawa pitu wawa. Atau berbeli bersama kali kami ta My TV.
1: TV.
0: My TV tak siaran pitu kosong wau kau pan RTM klik.
1: Bana-bana. Dina kan pun boleh kendak kami bertiru kami bawa dosi live bersiaran lekat Facebook. Facebook. TikTok. Sabah VFM. Jadi kau boleh gitu noro kami mito doangan tu depan
0: Ramai-ramai kita menari.
1: Lagi?
0: Kurungku ini boleh balik-balik habis soroko.
1: Baiklah, terima kasih tembangan dinakan yang terus jumpa bersama kau. Kita demangi ke muap tu. Jadi kita diam segmen metekau salam tu.
0: Ya, mana?
1: Petekau bimbangan salam-salam dinakan lekat minggu. Tio sikot kah kamit dong jumpa dembila. Ui, petekau salam kawah. Berhenti kau main jumpa dembila.
0: Amun sedembila dong metekau salam. Un lau eh. Metekau salam. Metekau salam aku tak ndoku. Ngintam bana aku mio. Jogo diri palap-palap. Semoga sihat selalu ling ni kok. Tegak kau minggu ndo numun serudung ni.
1: Yang meluak agak gua. Meluak rasa sayangnya kau. Terima kasih nak ganti Laima.
0: Kadang-kadang malu kita sebunda anu tu bersayang-sayang tu.
1: Ui tuan.
0: Amun aku begeno kok ndo ku kok. Jarang kami marak kami sayang-sayang bunda-bunda.
1: Yang tak berna kami tuai kau.
0: Barakku amun kami bersayang-sayang tak telefon jo.
1: Bana.
0: Sayang posok dek kau, aku peluak. Okey, ganti-ganti kami. Kok tilam kami di kau. Single jo, jadi nak sedong. Okay Ji, tak WhatsApp titu.
1: WhatsApp.
0: Sebab kita nak boleh nak orang bana-bana. Sebab akan ban TikTok.
1: TikTok.
0: Jadi kita mesti nak WhatsApp titu.
1: Tapi gergitar aku
0: kali. WhatsApp kok kawan. WhatsApp. Okay.
1: Sweet kami.
0: Barat ni assalamualaikum Di, selamat bertugas. Aku Kak Muna. Kak atau MK. Oh.
1: MK.
0: MK orang MK. Ah.
1: Yang orang eh.
0: Yan.
1: MK klik.
0: Oh, sak masak nasi dalam bambu, kar bakar kayu atas batu kau. Rapper. Barat ni menteko salam ke muap tu bok-bok tak kau nodik. Tak Adam Semi, tak Komo, Bapak Rembo, Ammar, Mak Zin, Mamak Suraya, Mama Yatim yang ilam, Mia Bunga Buan, Kok Pan sehek-sehek yang ngerati tak aku. Maku lagu bersinta kau aku, kawin kau jomo lain.
1: Amun kak Muna jong, kok sanu kok, sen Komo kok Memang berjomo lagu dang jom imun. Waalaikumsalam Angkol, yang nabar. Kau terima kasih semangat Nina akan tiba-tiba yang hendak kita secara live plot link ni. Yang hendak kita minta tu Imi. Mau.
0: Ini mau.
1: Kau boleh komers lagu.
0: Ini.
1: Tahun bunda kita akan anu kok.
0: Iya ni.
1: Anugerah
0: lagu.
1: Ya sabar.
0: Ya salam. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam.
1: Kok. Sudah ni kok.
0: Ingin buat memenik nyata kerusi.
1: Kau
0: berat nungsing kau.
1: Memiarso.
0: Oh memiarso. Okey lah. Aku pun sungkulang.
1: Okey.
0: Baru nak lepso. Ini lagi boleh habis salam kat Muna Bapak Soko.
1: Pusing. Kau kali ke mana serita.
0: Okey. Bunga buang. Kau pun sehe-sehe. Boleh nak tak? Maku lagu bersinta kau aku kawin kau jomo lain.
1: Okey. InsyaAllah kau pun miati. Agak aku kejadian tu tau. Bersinta kau yuk kawin kau jomo lain.
0: Ini kau ngendak maku.
1: Sekok-sekok bagas ni.
0: Ini enggak dah sekok-sekok. Dekok-dekok. Sekok-sekok. Eh, kurang buek. Jadi rajin-rajin minum buek lah. Nekok-nekok tu.
1: Mangat.
0: Ibarat gay. Ibarat gay amun buek kok putus kok. Ui. Terbangkit bungkau nasi mohon tegak kau jangan mau putus.
1: Tengah bangi.
0: Mau putus cinta tengah. Kadang-kadang begini namun putus tu memang tengah bangi. Jaranglah kau putus cinta ke muap, jarang.
1: Agak kau
0: so ke muap sempat lagi ke mangan soto.
1: Lepas setengah baru you berfikir, sampa.
0: Kau kergitan
1: kau. Kau kergitan kau.
0: Bila ni andang undi reso bekat tengkatai ling ni.
1: Bekat tengkatai.
0: Bekat tengkatai ni.
1: Pedih ni ah.
0: Sabarlah Kak Muna. Amun bekat tengkatai alap makan mangan hati manuk.
1: Penambung ni balik.
0: Iyalah, penambung. Ni ada kadang-kadang kita tu untuk ngalak sedih ti nginum jo. Eh, nginum. Mangan jo. Mangan.
1: Turi mi, turi mi.
0: Iya, aku ni ala turi.
1: Ni aku pai mikir yan.
0: Betiru ni aku minat turi pelem pebagal no papa aku tu pebagal.
1: Usai men banti tapi bana lah mi. Amda ti gambar no dau kok betiru ya.
0: Ih, marah aku. Aku doyo kau lagi dau doyo doyo beluang betiru na alhamdulillah no kok.
1: Kok doyo sami.
0: Ding keke ma iloi iloi, ding gelama ma ilai ilai.
1: Ayah mi, ikut mana jom aku lagu awal mana kau aku lagu jom mampu.
0: Nia minum buat ti keroy.
1: Apa sah lagi? Sampin mana? Sejak tengen yang bangi itu kok macam
0: kajam.
1: Yang sel sel tok ya kok bergabung.
0: Amun ti susah mi monse ti lay. Ya kadang-kadang begitu. Amun ti sanang ikonun kiti. Oh. Bila time kiti susah, sen pejerku kau. Nyal ngendak kau.
1: Mana mic kau?
0: Nia, amun kau koyo, amun kau susah, sen okay. Sedembila rumah.
1: Aha, abang nak call mentuk salam sik mentuk.
0: Sen sedembila rumah nyak kau nyogo, tapi amun kau koyo, sen kau diam ke gunung. Oh, ke gunung ah. Dikit lagi. Oi, un, un lah ke gunung.
1: Sodon ni.
0: Aku boy.
1: Aha, mentuk kau salam.
0: Okay, Z, Yen, Z.
1: Okay, salam. Salam seterusnya, Mi Busin. Kita WhatsApp apa?
0: Nak boleh, mau aku darak.
1: Darak? Kalah.
0: Kalah.
1: Okay, nanti dekat Google. Susah aku ke
0: lagi ke Z, boso. Astagfirullah.
1: Okay, dan pika mau pun WhatsApp apa? Dan minta kami yang kusung dikasih 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- Pelaminangan ku musnah sebe.
0: Allah.
1: Ya dah yang gak kau judu ambil gak kau judu.
0: Dia aku nak tak.
1: Judu tak lah jomo.
0: Gak ada judu ni tak. Ni pengantin ni tak kau lah pinggau lagi kau. Ata-ata ni barang izi oleh barak ni pelamin ai siap tapi pengantin nyaun teko ha. Eh pinggo pengantin ni ngini kan muat kat muna bege ha ha ha nak buli sekurang-kurang ni teko kampuk mangan marak kau aku tu nak teko aku tu nak boleh kahwin ngini
1: aku... eh tapi un kok pergi kejadian kok
0: memang un
1: harap-harap kau kau lah Mia.
0: Eh, lebih-lebih okey lagi, lebih-lebih pedih lagi bila kau ingin jomo ampun. kau.
1: Sunsarai. Nyak boleh pergi. Dong.
0: Kau selalu selalu ke pergi kau.
1: Beragam-beragam.
0: Ya kadang-kadang pergi amun kita ngito kok dau-dau juduti tapi aino kawin gaino juduti kok tapi kita ngendak yo bahagia kita pun bahagialah.
1: Bahagia kau soalan kung kau bahagia kau.
0: Eh bahagia.
1: Sampai memi.
0: Kita ngendak jomo yang kita sayang bahagia kita pun bahagia. Bana, bana.
1: Ah, bayalah. Iyalah.
0: Aku sen ngendak yo mangan bunda aku bahagia bana. Teko mangan somo-somo lagi bahagia. Teko luman somo-somo bahagia bana.
1: Lepas
0: eh? Asal teko luman sesomo lah. Asal teko luman sesomo sesagit-sagit tangan ai jino. Kok dau-dau. Dau-dau. Dau-dau barang rumah kat tu. Dau-dau.
1: Oh, konti pula kita tiba-tiba.
0: Ah, konting kan tu tiba-tiba cerita mundak rumah tak pentaran.
1: Terkelipat. Jom konti.
0: Eh, kenangan dau-dau lah. Jadi ian-ian pun sabar dulu lah Kak Muna. Barak ni jodoh ni ai tak jomo lain.
1: Kak Muna nya aku mentiton kau Kak Muna. Aku ya. Ton roh Azmi.
0: Yo mentiton roh ku Kak Muna.
1: Dan ton roh ni tak live tu. Wah, beragam kita ya. Okeylah. Ih, astagfirullah lazim. Ni pesannya dah lagu emang kali dah kita lagu.
0: Kajap ikau mana lagi salam.
1: Sabar nak kita cerita.
0: Ih, bau dok kita bercerita. Moso tidak salam tu. Okey, kau selai moso.
1: Engkau hanya tu bos aku. Mungkau tu kan ni. Benda no musing api tu. Pusing pun.
0: Nesol aku ningkok mi tu. Apa nak aku beningkok me. Barat ni selamat bertugas. Aku tu mamak Ika. Nuju salam tak mamak Jida. Tak mamak Serima. Tak Bungo Buan. Mamak Suraya. Yen buat nu tu. Tu buat Karen kan kau.
1: Matai pula
0: sek. Tolong kau guyang-guyang mongon Karen eh. Keras kau me. Pelik guna hari kau. Dua-dua kan kita. Berjuta betul. Okey, barat ni kau tu ngasau aku masuk aku dok. Okay, Mamak Suraya, Mamak Rosdi, Muin, Komo, salam berdinakan Jota Gai. Kota G, Kota Ajmi, bye.
1: Bye.
0: Yang hendak live tu dong lupa tap-tap screen, share-share bi live tu, komen-komen bi salam. Eh, yang mana? Sedang hendak live tu pun boleh muan salam bila?
1: Aha, din bisa lebih. Tilo marah kamu dah lekat minggu, boleh mending saya lebih ah. Ingin panggil ngerati.
0: Tep tep lagi tep tep. Cuba kamu tep tep tabang dok tep tep tabang tabang tabang ta tabang. Okay, Zika lagi masuk.
1: Go.
0: Oh iyalah. Ih kang kai segut ganti ti aku lika.
1: Inya menak aku.
0: Bara Ebi Ahmad nang tuaran maku lagu jembu kasih ii. Boy bananu ta aku. Ah agak guna lagu sian. Dong dok tito te jawabin dok aku. Kang rubuh kerusi eh. Yen. Jembu kasih boy muanu ta aku.
1: Si mana lepas muan.
0: Jadi sumping. Sumping sumping ni. Tio mana kalau dekat mai.
1: Okey okey.
0: Buat pengkali lagu-lagu sama lagi.
1: Captain Sharif Zais baru kau lagu Captain Sama bin lagu ni. Na na na na na na.
0: Aku tu rojo kebok. Kau rojo bengkuet. Aku matai pinopo. Pinopo. Apa gayan? Aku matai pinopo.
1: Pinopo.
0: Kau matai kinuet. Kinuet. Salam lekat Linau. Salam tu untuk Adi Ardi. Salam hari jadi dek. Semoga sihat selalu.
1: Wah, selamat hari jadi bar Awang Saleh atau Rudi.
0: Gay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barak dinakan ti Uncle Doni Trantidon.
1: Trantidon. Waalaikumsalam. Salam kemua.
0: Tadi tengok sian eh.
1: Ya.
0: Lemente kau tak buat gumbang.
1: Ikut penyampunan oh.
0: Iko pan. Kadang-kadang ia jomo jawi-jawi, kadang-kadang ia tonggusi, kadang-kadang ia ngogo trintidon. Boy-boy kau ngogo trintidon?
1: Nyak lagi tu kak, tapi boy kau ledip. Mencatat kau.
0: Mencatat enggak. Mencatat nunuk.
1: Mencatat beludah.
0: Salah.
1: Sedih eh kau.
0: Salah lah.
1: Enggak dikau.
0: Mutak lan.
1: Salah.
0: Nyak aku habis bertutur. Lan.
1: Nyak kau mun pikir tu kaya kau. Utoknya terhati kau nama Mia, nama Linggo.
0: Salam DJ Duang Arancak Bana kam. Semoga sihat selalu. Kau ceria selalu. JJ tu bapa Jojo tak kau?
1: Jai, negai, bapa Jojo lain lagi
0: ko. Ah, bapa Jojo lah, JJ Stone, dau.
1: Oh, JJ Stone.
0: Oh, dau, JJ Stone berturut Jai. Papa senang kita waditi.
1: Hey.
0: Jai, papa senang kita waditi. Hey. Biasa lah, jarang-jarang setemu tu, ko.
1: Ha, nangis sekarang baru jomo. Okey.
0: Alah priak kau reaktif dia.
1: Mimi. Sabar bertangan tu. Yen sekelon mau buka endo me.
0: Sekelon mau amun kamu ngendak betiru tak TV tu, TV sukan tu, FIFA World Cup 2026 Yono. Yono ulangan antara.
1: Nyaragi peluak.
0: Ngendak kamu TV lah.
1: Buka BTBB.
0: Sambil-sambil kamu muka yang jadual maung bosok aku duduk dekat angkol tu. Salam untuk bangan dinakan tak tuaran.
1: Aha.
0: Tak kampung penimbawan kok metoku tak kampung gentisan sepanggar bara angkol. Sin orang angkol tu bana-bana.
1: Entah sin orangnya. Yang penting angkol barat ni.
0: Sin mitu tak live tu ndak tidak. Ah ndak tidak. Orang-orang gay tu un mitu Awang Saleh angkol Tritidon Rajami Japar Sekinah wa Madah wa Rahmah. Nenakan ti Noi Nasuha. Kenangan.
1: Sana lagi tatin.
0: Dak tin Emma ramai lah.
1: Iko ah, terima kasih bagan dinakan semua yang sudah sonutan kita. Oh, kinan tu pula no makeup. Japatan dok dekat.
0: In jadual mau.
1: Oh, inan tu siok me.
0: Iya ne.
1: Nah.
0: Wow, busun. Busun lah.
1: Okey lah. Nanti jadual siaran langsung perlawanan pusingan 32 Piala Dunia FIFA 2026. Laulasa untuk mau ngambun di Nagana. Jam dah aku dok. Okey, boleh tetatku orang negara ni.
0: Okey.
1: Jam 1 sensaung, 1 pagi tu ya.
0: Brazil. 1 tengah bangi kang lah. Pukul 1.
1: Brazil kau Japan.
0: Okey.
1: Wah. Wow.
0: Ian kau.
1: Mesti dia kena Japan sebab pasti aku. Kau.
0: Aku Brazil lah.
1: Sebab kau ingin Japan kan kau?
0: Ya, aku ingin kau.
1: Inan tu buli bangun lah, buli pungkau lah barat jomua. Lepas saya kedua jam 4 terlumpur sensaung. Germany kau Paraguay.
0: Aku Paraguay lah. Paraguay
1: kau, okay aku Germany lah. Tak tisen mana ngah, mau konti ya.
0: Bah, sin kalah melanjak mangan. Okay.
1: Okay. Jam siam sensaung mau ni Netherlands kau Morocco.
0: Aku Morocco.
1: Ajinomoto mio barat ni.
0: Zina motor nak buli kau lupak.
1: Lupak kien.
0: Lupak tikok.
1: Butak.
0: Ah butak.
1: Oh, okey.
0: Amun okay. Telah pawang kau mangan zina motor kau butak tikok.
1: Banak ke? Dongkonat ni.
0: Amun tak sot. Ni ya barak gay.
1: Kau gay si kau. Aku di Jasmine barak ni. Kau di Jasmine?
0: Oh nak buli aku jom ampun. Nak buli, nak buli. Sian-sian pun nak buli ngendak ngendok aku sebab aku jom ampun.
1: Wow, sian jom ya sa?
0: Undiam live tu.
1: Wow. Tak pernah aku
0: dengar. Dong dong dong dong dong kang tegegak kau.
1: Tegegak gitu kau. Okey. Santan yang sadar sekejap lagi dia akan 426 noko Aino City Mara AC untuk mau ampun sekelon eh. Ya yeah. Okey, setupak kita.
0: Setupak ah.
1: Setupak.
0: Ih, dah je okey.
1: Okey. Okey. Kau yang si? Aku Jepun.
0: Brazil.
1: Okey okey. Amun manang Jepun mau? Belanja nak aku.
0: Ish.
1: Oh. Show.
0: Okey.
1: Okey.
0: Amun Jepun
1: kalah?
0: Kalah.
1: Uh-huh.
0: Brazil manang, kau konti mau.
1: Okey, boleh.
0: Mana okay. Kau? On?
1: On
0: tak on.
1: On.
0: Sangin lagu. Benar banyak tau.
1: Sangin lagu eh.
0: Ya aku sabarlah.
1: Agak lagi sini eh.
0: Tekan lah.
1: Tidak perlu.
0: Tekan nak buli, nak buli.
1: Aina tu kita ke.
0: Sian.
1: Dolmat.
0: Salah. Isyak dua telur. Dina kan, lagu tu kasih kasih ti kasih sampai matai lagu Idham. Lagu bau antara lagu bau tu.
1: Banas.
0: Jadi amun kami ingin sama-sama ngerso pian pedi ni lagu tu. Sama-sama kita kepedian.
1: Okey, sama-sama kali ti.
0: Siaran sama.
1: Ala banas.

0: Ya dinakan kasih ti kasih sampai matai, kasih ti kasih sampai matai, kasih ti kasih sampai matai. Teresoku dia matainu masih ben rasa cinta ti.
1: Terus aku tarian di sini men.
0: Ne uli lah bentarian ne.
1: Kau aku ngendak tarian ngendak kita live. Okeylah, terima kasih untuk mengenalkan Semimon. Sorry, Bi. Yang nabar.
0: Enggak.
1: Oh, nendak.
0: Alah, bana. Yang nabar. Jom. Semoga.
1: Jom. Alah, bana. Saya rasa.
0: Alah, bana.
1: Habis lagi dia kata, Alah, bana.
0: Alah, bana. Yang nabar. Abang Sony, sihat selalu, bang.
1: Kau, terima kasih. Oh, pension ya, Mi. Ih, ramai pula kita yang pun DJ pension, kau.
0: Ramai. Gam-gam. Dikau mengembanan kiti kok. Begini kan kiti mitu. Toto mitu mitu. Toto mitu.
1: Dong guna.
0: Sana sinong ipat.
1: Ui tuan main anak masih eh.
0: Kok aku ramai kang. 15 je lah. 15 air kang. 15.
1: Iu.
0: Ini.
1: Kit bana.
0: 10 dela 5 denda.
1: Ui.
0: Ingatlah 10 denda 5 dela lah.
1: Kok.
0: Sebab yang norong dan lah kok.
1: Semimon ben bu.
0: In

0: Maksud nu?
1: Busing.
0: Busing. Ih, kau tu.
1: Kau
0: busing. Sampai ngedarak mu aku tito lain no. Astagfirullahalazim, tegak aku.
1: Sedang anak sampai 46 kau.
0: Kau.
1: Kau.
0: Berano aku indu i busing.
1: Kau aku indu.
0: Okey sih.
1: Okeylah.
0: Okey. Kakak okay, bertukar okay. Salam.
1: Okey, saya ingin bertukar salam. Ini kan sepatutnya minta salam kita ke muap tu.
0: Dedek Bita Dumbur kami kosong di siam 4 siam kosong. Pitu wow. Yang sedang ngendak live tu dong lepas tap screen. Share lagi.
1: Meragang bana eh. Kirim okay. Salam Maranita Sese tapi FM.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyau salam lah.
1: Terus sambil
0: sambil kayau-kayau.
1: Okey. Bagaimana? 4.5 minit.
0: Okey, salam taras ni Zee. Allah lang kau bana salam tu.
1: Ngambanang kami.
0: Alah.
1: Okey, terusin.
0: Okey, begitu ah. Nakalai gambana bana bangan dinakan. Assalamualaikum, selamat kemab, selamat berkonti. Bapak Dino nang berungis tuaran. Matuko salam, tak semiwan anak-anak dinakan. Minggu jo gai temban. Dinakan ku Bapak Lee, Bapak Rainbow, Bapak Aber, Komo, Tok Janggut, Datuk Tembirang, Mac Tyson, MD Kumis, aha. Bapak Daud, Bapak Lan, Abang Saiman, Waris, Iyang, Bapak Ilam, Jomo Lemok. Jomo begak, nyak pelupa tak semimon keluarga ku tak kampung berungis. Wow. Tabangan anak-anak dinakan anung rati tak aku campas selamat kemuap. Jo tak gas mimon, dikau pantun pebiak ku tak gai.
1: Yen.
0: Ngantuk moto pelimpang tak bangku.
1: Uh-huh.
0: Alap terso ambus beriu. Tak semimon anak-anak dinakan ku. Yen abar bibetiu.
1: Gak yo amun muat kok mi memang.
0: Di kau pantun lagi Bapak Jojo. Bapak Dino di kau pantun lagi baru ngam. Di kau pantun lagi,
1: Terima kasih nak kentang Mimila itu pan barat ni. Assalamualaikum Jazmi kok di Jazzy. Selamat kemuap. Selamat kemuap Dina kan yang mengendak kita tiru dulu kata live tu. Terima kasih nak Barbi. Follow the Dau. Senyap be follow the Dau.
0: Follow. Un butang jatah kok follow link ni. Follow.
1: Yen barat mojini tu. Send clap barat ni.
0: Bertepuk tangan, clap kok. Oh. Bertepuk jangan segan.
1: Terima kasih ya Kari Ayam
0: ah. Okey, itu lagi maku lagu barat ni.
1: Yang barat ni.
0: Maku lagu jo.
1: Okey, Kang torong kita masang ah. Udah gimana mi?
0: Tak masa tu jodoh. Jadi dong lupa untuk terus muan salam bi tak nombor kami 03 4 0 7 0 7 0 7 0 ataupun boleh muan salam itu. Penembak bintang. Assalamualaikum DJ Easy. Easy come easy go.
1: Sen selo salo banai nantu. Oh, inantu yang anu eh. Ayan besi ya kok?
0: Penembak bintang. You know easy come easy go tu macam lauron lagu.
1: Lagu kok easy come easy go.
0: Easy come easy go. What's the weather here? What's the weather me? Human
1: have no. Ini kan kau tidak malu.
0: Tapi yo kok, ego.
1: Ayo ne. Berat minyan.
0: Assalamualaikum, selamat kemuap dinakan ku Jiko Azmi.
1: Betul ya begale.
0: Iyo talah aku nak pinau krede.
1: Wah, pinau ni krede mi cuba mi.
0: Amun aku teruak eating ya aku krede. Macam tertojok. Eating bagi kau krede no. Macam ouch lingkupan.
1: I need to get next. Okay. Terima kasih Kama. Okay. Sehijau daun barang. Assalamualaikum DJ Ming. Kau DJ Z. I datai no ampap kutunganga lagi mangan ti.
0: Kau tu mekepunan Jomo. Amun kami peluak kau kikit.
1: Kikit ya.
0: Tebu pian.
1: Tebu ai. Dok an.
0: Ya rasuku mi, ai lupo nu no. Ya,
1: kredit.
0: Ai lupo nu kau kredit. Niak lupo lah. Enu boy mekelum. Siaran sama.
1: Weh, men. Tapi mana-mana aku. Mana suka kau kredit. Berat gai aku.
0: Ya.
1: Aku kredit apa terhati gai.
0: Yalah, ling jomo dah wawun tahun no. Biangin do.
1: Wawun tahun no, Miss Me?
0: Ya, temen aku dompu.
1: Betiru?
0: Dompu, wow.
1: Nggak ada betah?
0: Nggak ada betah.
1: Kawin. Ayo, boleh 10 orang anak barang ni sih.
0: Ya, amin. Uno. Uno. Tak masa tu, bawa ni 5 orang lah.
1: Mau kerja mana sampai mi maklum ni kok?
0: Alhamdulillah no. Momon gay mo. Minggoling no.
1: Minggol.
0: Sangkir.
1: Kena lah kalau anime.
0: In siga orang yang buat-buat eh.
1: Buat-buat yen.
0: Tinau boyo mio eh. Yen ni orang ni. Terhati bika dina kan. Enggak duk galap. Unte yo macam yo memang binatang lah tapi.
1: Oh. Anu. Yen siga. Yen siga Melayu ni.
0: In sama ni.
1: Melayu ni. Dongor.
0: Enggak duk milo.
1: Milo eh. Dongor milo anu eh. Yeah. Mira yang cigo?
0: Milo eh no dia buat eh.
1: Dongor. Yo.
0: Oh pika. Dongor.
1: Aha. Okey.
0: Enggak dugong ka? Main kami undugong tau menggunding.
1: Oh milo eh musang.
0: Menggunding ben dugong tau.
1: Kau kelingko pampar wego.
0: Aku duyung.
1: Oh, kau
0: dugong. Dugong lah dugong main diam buat. Diam buat. Mana-mana dugong. Mana? Amonia kami kau. Oh. Lini.
1: Semua.
0: Lebih kurang lah.
1: Dugong kau jadian ni.
0: Kadang-kadang kau. Milo eh musang.
1: Betul kita ngerti. Milo is musang.
0: Amun lipo.
1: Yen.
0: Lipo.
1: Sodon ni.
0: Lipo.
1: Yen lagi lipo.
0: Yo di Milo lah. Lipo Milo Sio Uno.
1: Ani berani mana eh?
0: Siari keban siari ke sana sian.
1: Hah? Senjari ni.
0: Uno.
1: Mana aku kelok.
0: Kelok yo pan. I kelok dong tatin. Ben orang jom kelok main kami.
1: Jadi esok di bagi eh?
0: Nyawun.
1: Suang dan bilang.
0: Enggak unjom orang ni Uno.
1: Uno. Un.
0: Uno. Okay, un. Nyonak. Nyawun. Unna un nyonna nyon ah
1: ala kelempok
0: kelempok tu kelempopok tu di dalam sin dinakan ni kelembubut
1: gay kok kelembambang ka
0: kelembambangnya sioko ke mana mana syari ke mana nak kelembubut
1: mi ada malah aku.
0: Alah, nak soyo tak easy tu. Susah mana soyo easy tu. Unko, orang ni gelimbubut ko.
1: Okey.
0: Cuba kamu komen.
1: Minggu tu kan ni selalu? Minggu tu kan ni selalu?
0: Diam pon-pon kayu. Ekstra sini warna ni kan? Sekelat-sekelat darak. Mana kok? Boleh kau ngita? Ya, sekelat-sekelat darak. Ini mesti kau ni. Amun yang ngeket. Nah, dia nak kan kelim popok kok kelim papa. Aino tengah-tengah mana? Pau gai anga.
1: Wah, Aino eh.
0: Kelim papa eh. Kelim papa itu rata warna ni kan. Yo darak-darak meras. Amun kau ngitau yo kok bagi moto no. Amun kau ngendak yo bagi moto no. Balik-balik kau melai-lai moto no.
1: Meras pada se.
0: Sebab yo pandai bagi.
1: Hampir.
0: Mana yang pernah niup niup moto? Mana?
1: Tadi no kau, amun bu emo yo.
0: Tadi no, pinling kelim papa tu. Amun yang mangan makanan kau.
1: Azmi.
0: Mana kang kau memia ni? Mana? Di kau dinakan ni mengkali itu? Mana kan ya? Cuba kau memia. Kelim papa orang ni. Yo darak-darak meras. Amun kau ngito yo. Pelai-pelai bi moto bi. Jom yo pandai. Pada bu rumah anu.
1: Kusap tomat sepe.
0: Ya sebab yo tu jenis yang nyon impon. Yo bentaring yo.
1: Ayo.
0: Bila yo mangan skrim. Bila yo mangan skrim kok. Wing ni. Mana kan ya? Mana kok? Ah. Jomo yang kok boy-boy ngito yo ngerati eh.
1: Ano ala stress yo monomi. Ay ala no stress guys. Ah. Pandai kemek buat ni sambil bonton.
0: Nah. Okay, kok. Buat ni buat kok. Buat ni buat kok. Kok motor ni. Astagfirullahalazim. Amun awal sin song kok pandai une dembilak no. Eh kadang-kadang jomo lang lak. Tegak kok. Okay. Yo, akan aku buat tapi yo sedih. Mbak ni ndak aku makan ni. Tapi motor ni lontot-lontot dengan ndak kau. Sebab lazim kau tu lucu tak dinakan.
1: Ayo, sembang santai. Cikgu. Ayo, tak ngantuk kami.
0: Ngalak kau ngantuk ke? Alhamdulillah. Harap-harap tibong di nak kanti yang kali itu anu lah.
1: Ba nak pelontot pasang ngedak bulu dia agak aku tu berdiru tu. Setelah mengantuk kok.
0: Aku niat boy-boy lah pelontot ngedak bulu. Jarang aku ngedak jom. Ngedak bulu ke mata ni. Pelelok. Pelelok niat turi. Pelelok aku pasang pun diam okay. Amun kau ngintau ya kok. Makin kau pusikot makin ni petiga okay. Amun pelontot tu okay. Office hour okay. Contoh. Contoh. Ha. Okay lah. Kamu tu niat paham tak? Sebab kamu tu naik boy-boy ngintau kelim papak.
1: Dok suduin.
0: Okay lah.
1: Yang kaya kan ambil luar.
0: Cuba pemain bi kelim papak. Tak Melayu ni eh. Yo.
1: Asmi hai tu eh. Dan mu eh tu eh.
0: Kelawar antik. Bana dong kau tito. Bana-bana mun kau ngintau kelim papak tu ha.
1: Adi berani kau kelim bambang eh.
0: Kelim bambang. Kelim bubut. Kaya-kaya ni.
1: Macam susah kau tu jadi cikgu nda aku tahu mi.
0: Memang aku nak minat jadi cikgu. Macam Tito je peranak lek ku.
1: Okey, pusin.
0: Okey, ngakak kiti Tito di lucu bana kam. Nak terus so pukul 5 ding ni.
1: Kau. Jom buka poso taruh sini eh.
0: Ya, buka poso kau menggrip. Ni jom buka poso asal. Minggu ke barat nu kiti tu tak anu merokok.
1: Merokok tengah sekelon. Eh nyak, Panama eh kau ke England kau?
0: Panama kau England. Inan tu ulangan.
1: Oh, inan tu ulangan. Nam kau ngendak nyak boy sempat ngendak debui eh ngendak kau balik ulangan ni tak? Sukan plus.
0: Ya, antara RMP. Panama kau England. Blood. Panama tu macam orang lagu. Shele-shele antena. Mini-mini. Na-na-na-na-ni Panama. Hey, shele-shele. Tahu?
1: Macam bosok kami mon tau.
0: Iya sebab aku boy momon tu aku tu niat bercerita mu niat boy temu ku. Aku ni akan cerita mu niat boy adop ku. Momon yang terso aku tiru tu yang bara aku cerita aku tu momon boy adop ku.
1: Engkau kau pengadop ni.
0: Tema aku ngok kampung lah. Tema lan-lan kau kelim papa aku. Tema yo makai olos. Sanang lek kami pak sanang lek kami remangi kelim papak papak saya tino kelim papak kadang-kadang temban butikok lima membulik awak kami tekono butikok ngai tu tikok butikok
1: mesuang gunding kan eh bayo dop ni barat ni
0: mesuang gunding jangan kelim papak kelim buk
1: ni okay sejam yang mau seberita kau mau seberita.
0: Sebetah. Memang kami betah no.
1: Si iko-iko negara-negara yang orang di Panama.
0: Kau tu noal kah marah? Ni kami paham yang barat no. Kau tu noal kami kah maran kami.
1: Tahu yang Panama. Dong kang belagu lagi Azmi balik.
0: Un lagu eh. Shele. Oh, okay. Neme. Anset ne. Okay.
1: Bayang tak merakam jombot yang membuat bagi aja. Buat ni anu beral eh.
0: Barang yang bana.
1: Bana.
0: Aku ni akan betul-betul namun pukul-pukul yang niak bana. Abang niak bana. Niak bully senior.
1: Okay. Sadar.
0: Bully teruat danda. Barak paradik.
1: Sadar. Okay. Yang diam pelanan betul terima kasih. Yang mudahkan malap-malap set-set tu selalu.
0: Nah, amun Tito berhenti sedilan kajap. Eh, Tito. Amun ngantuk.
1: Ini kan Tito berhenti sedilan.
0: Mana tahu. Nek tentang ni anu steering kok. Tito aku lihat Azmi tu tahu ni. Tito akan mulai sendakan. Eh, pu tahu aw. Nah. Eh, un tahu jom nek tekong melan kereta mekala kita. Tito. Pergi.

0: Ha, Un, kadang-kadang amunia terlalu makan lagi tikok, ia pandai tidur di diri ni. Sampai berumah kok. Ling dia ling ini ke bang? Tito bana si aku lek DJ Azmi eh lucu bana. Sampai salat rumah aku salat sampai salat rumah aku ling ni. Ya Allah. Yalah mun jomo kau.
1: Ah, jomo ras barak gay.
0: Yalah. Kok kadang-kadang begay gay pandai pandai tito-tito gay di diri sebab senang atai. Kita itu baik ni nyon sin yang penting bahagia. Bana barak gay sin ni no segala-gala ni ni ya. Niya. Walaupun sin iko bahagia niat terbeli jomo. Kadang-kadang sin iko niat bahagia. Kadang-kadang yang neon sin ni lebih bahagia dari jomo bensin. Jadi dong sekali-kali dong lah sekali-kali neon sin. Yang pembeli kerupuk papadom.
1: Papadom. Ha. Tapi mau neon sin ke pedi tekok pandi je barak gai.
0: Bana terhati ku faham. Tapi pesoyo kita tak rezeki Allah. Kadang-kadang rezeki jomo tu bensin, tapi umur ni tapi kadang-kadang kita yang nyon sin tu umur ti. Betah. Kok? Kelempapa. No. Masing-masing kita kok anu ujian ti. Masing-masing kok kita kok rezeki ti. Dong nok kita sekali-kali manding bara ana sokoyot ah.
1: Pilih ni betul
0: tu. Telon ku dah boleh ilau ku.
1: Okeylah, alah tak boleh potong ku.
0: Tito bana kak di sambil mapi tak dapur. Ai tunuk ding guring.
1: Nami kau ampun pasal eh. Sampai ding guring je mau beli tunuk. Jogo.
0: Alah kak.
1: Agak kau pelumpat tu diri.
0: Guring balik kak Munang, guring balik. Din tak using jo tunuk kak Munah. Maaf lah kak Munah dah. Aku bai marak nak aku. Bayangin jomo yang mapi tunuk ding leti. Yang melan kereta. Yang melan kereta pian. Bayangin dok. Yang penting jomo bahagia.
1: Oh no.
0: Ha?
1: Translator.
0: Yang penting jomo bahagia. Kau mana? Bahagia ke kami yang mengkale kau ngendak live tu? Bahagia ke? Cuba kamu komen dok bahagia.
1: Bahagia ke Adinda sweet?
0: Eh sweet bana.
1: Salam.
0: Bahagia kan Nia? Bahagia. Cuba kamu komen dok. Bana ke kamu bahagia atau Nia?
1: Bahagia amun kam... baradiki.
0: Oh. Bahagia. Dangan duangan lagi marak bahagia.
1: Ben marak bahagia.
0: Udah ke dangan lagi.
1: Udah ke? Nak kamu kawan kau Azmi.
0: Jangan lagi bahagia. Dengar. Saat yang bahagia datang sekejap saja. Barat lagu Eko.
1: Wah, ya mana. Bahagia barat apa Nazmi Betiro? Lagi. Seminit lagi, Mi. Ni sadar?
0: Ni tersadar, Ti. Bagaimana lumpan? Kiti luman. Kau ni tersadar, Ti. Bahawa umur itu makin betah, makin tambah. Jadi iko nombor kelapan tak jomo, alap tak jomo, bertutur alap tak jomo, kau pun pikir alap pasal jomo.
1: Bagian mana aku mekale barat ni? Amun aku smok dom ngaku pitu aku sebab mi tu bagian makan lagu-lagu sama. Bahagia bana.
0: Dendok. Alhamdulillah. Kam bahagia kami bahagia. Kam susah atai kami pun susah atai. Tapi kau
1: nyapai nak bernapas sebenarnya memang punya feeling
0: aku nak mood deh.
1: Amna aku minta engke ya mana-mana tau unur link lagu lego.
0: Tapi kok
1: okey, din. Music ni peduin dikit. Okey.
0: Tapi kok iyalah kadang-kadang
1: boleh ke masa dia bawa minta semua berita.
0: Kadang-kadang kita tu beragam-beragam pan kok. Tapi ini aku betul-betul berkod DJ Romzi. Macam DJ Romzi. Hello guys, ini aku Betiro tak kademangan tu. Yo ampun so cukup mamis. Siaklah DJ Romzi. Amunun masa nudo kita tak DJ Romzi.
1: Pinggau kita.
0: Mangan lah.
1: Masalah ni nyak kita tengok mangan
0: ni. Ini.
1: Boleh mangan dikit sebut terus
0: okay. Eh kau
1: no,
0: kita kok sopan
1: kau.
0: Anak tiung juga. Mana nak sama dengan tenggiri. Iyalah kok masing-masing kita kok. Ih ulangin. Okey lah Dina kan. Terima kasih lah beragam-beragam kita kemap tu ha? Nah dong Nina dong ndok atai
1: dong. Okay
0: dong ndo atai yang tu
1: tak betong ko makale betiru tu bagi aja dijo biar pengerembun
0: Ngeremun, ngeremun tu pian sigo ah.
1: Tapi ngeremun tu sengsara banar ro ni. Ngatar me lagi me.
0: Banin tu aku buek datai me. Buek datai ba. Amun ni apa ni kale? Ni kam kale ka buek datai do.
1: Me. Ayo, berita.
0: Ni mana-mana. Mana-mana amun amun kita ngeremun. Yalah yalah. Amun kita ngeremun bagi ke. Amun ni lagi kau pindah kali. Tong tong tong tong angkat tang tak nomi ja. Ni akan kalah kabar aku tu. Aku tu ingin nginum buat. Sembungan ni boleh. Dela amun sehat sihat bana tapi amun sakit.
1: Nenek sing ngeremun eh.
0: Sakit bana. Aine dempengol teringoko. Main akan pekali bilagu tu. Lagu yen na.
1: Yang medium playlist eh.
0: Iko bana.
1: Pesangin di kau eh.
0: Japa.
1: Jap, jam lagi jam 6 eh jam 5 kita kali abar-abar di Melata di nak kena. Lepas sebab tina bungkang menek-menek lagu tak torong siaran dah bagi ke mop tu 20 siam Jun pula ah 2026.
0: Okey, kita makan lagu tu. Bye. Bye.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muapto. Bok diesel nyarun izin dengan dela teruak denda RM10,000. Eskom Road Pedaras Kuasaan Resort Aram tak sempurna. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Optiris 0.4 bersepadu dengan dela teruak danda RM10,000 le Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu berjungakun salak melan urus niaga selan disel nyarun lisin anusah. Hukuman penetrua le Hakim Hurman Hussein terhadap teruak tudu umuran 36 tahun anu teruak dakwa nutan peraturan-peraturan kawalan bekalan sepusiam 74 anu binongso bersama ongkau akta kawalan bekalan sepusiam 60 dikau. Dia membuat pemaraan pengarah Kementerian Dalam Negeri Kok Kos Sara Hidup KPDN Sabah Syaril Nizam Sahadin Mara kes tebian ruak kesan narusan obstiris 4.0 bersepadu lepuk polis marin anu melan pemeriksaan tatungan parking lan tugu Kota Kinabalu tak sepusiam April limpas. Hasil pemeriksaan kok temu 126 liter selan diesel dia mentangki IBC tak bukut dembuak kereta 4WD ni. Mahkamah Nut Merintah hasil bawakan diesel di jumlah lebih RM774 engkau barang anu teruak sita teruak lucut hak tak kerajaan Malaysia. Sementara kereta tebiak ni didian balik tak jompo tak jomo ampun kereta. Optiris 4.0 bersepadu anu nimponan tak sepuh 6 Mac 2026 ngeropika paling alap untuk nobon ketirisan kok penyeludupan barang kawalan engkau subsidi khusus ni selan petrol RON 95 kok diesel. Eastern Sabah Security Command Eskom bersama sepusiam agensi pedaras kuasaan sendiri miko usaha nobon tungan peranginan kok tungan temban haram tak pantai timur Sabah. Komander Eskom Dato' Victor Sanjos Mara hasil operasi mengkulik di bagian tungan nyarun lisin penesuan ampun lisin iono jomo asing terutama ni nang China anu makai pertemban tempatan sebagai proksi. Dato' Victor Mara bagi boi jong rasmian sesi libat urus Eskom bersama pengusaha tungan peranginan kok tungan temban tak sempurna. Selain engkau programnya Datuk Victor mentelak engkau tujuan pelangah penutan undang-undang engkau merawat kerjasama diam aspek keselamatan industri kok pelancongan. Diam perarian anu somo Eskom nut muan amaran cross tak enggok-enggok agensi pelancongan anu teruak kesan neluduk pelancong taklah dembila nang lan anu niasah. Tindakan tegas akan nindok nutan tak akta immigration. Sementara bangan jomo pinaku selajur mentekau paparan dia menobon kegiatannya. Tebos jo kekurangan kapasiti penjanaan diam sistem grid lat Sabah Electricity Betiru melan catuan bekalan elektrik engkau nutan jadual tak dedangai tungan tak seluruh lat diam dembuak pemaraan tak Kota Kinabalu. Sabah Electricity mentelak perarian ne ngempon nang kesawan tak platform gas pesisir Petronas anu ngebab bekalan gas tak dedangai penjana kuasa bebas ngebut pengurangan kapasiti penjanaan elektrik. Angkuai catuan bekalan elektrik binuat dia metongan kestabilan sistem grid sementara kerja pemalapan kapasiti penjanaan pinelan. Pengguna nintoman ando mengkolek pabaran paling bau selantungan tebiak narusan Facebook Sabah Electricity K-Line entawa ngubung talian 35444.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Datuk Zainuddin Aman Dembang itu ngempon tugas sebagai setiausaha perintah alat SKN Sabah anu bau tak menara Kinabalu. Beliau tekuk kira-kira pukul 7:50 saung sebelum ngerakam ketekuan posok kok senampang anu alap lek barisan pegawai kuanan perintah alat. Tak lau bok-bok petugas, Datuk Zainuddin Nut merun sesi ramah mesra bersama pekerja, lintaran khas tak pejabat engkau ngemprungusi mesyuarat bersama bangan pekerja. Pelantikan beliau penyedaras kuasa Dembang itu 20 siam Jun menggantian Datuk Seri Panglima Safar Untung anu ngambisan perkhidmatan yang anu engkau wajib bersara tak lau ahad. Datuk Safar ngentan jawatan SKN nang 2010 siam. Usaha mikro bekalan lak talatu akan penetagap narusan kerjasama lebih erat antara perintah ko hospital. Ketua Setiausaha Politik tak Ketua Menteri Datuk Azrul Ibrahim Mara pukni merun libat urus engkau perintah lat dia meneliti mekanisme kerjasama anustut engkau ni. Sabah perlu lebih 100,000 unit lat dan tahun mensempan masih sebunda engkau kekurangan kira-kira 25,000 unit lat. Engkau pan bangan jomos negina tarus pebunda sebagai penderma untuk matuangan bekalan lak sentiasa cukup. Dia menuan keperluan petene anu perlu tak transfusi lak. Penambah alapan mekanisme budi diesel anu penyedaras kuasa Laur Batu sinampang alap lek petemban talato. Dedangai pengguna bersendirian anu tenemuan lek RTM tak kota Kinabalu. Engkau pemaraan PKI Mesanang Bangan Jomo mekerso subsidi diesel engkau skala bersasar. Antara ini McNeil Tibin anu berharap pemelanan budi diesel tarus pina kemas seposok nu nambah rego tabangan dok lebih iko Jomo anu engkau pengkuluan tenak kulit mekerso ke lapan ni. Ngempon dikau Julai itu warga negara anu layak akan mekerso rego diesel engkau subsidi RM2.10 lajuran program budi madani diesel budi diesel engkau khas kelayakan asas 200 liter ndangan. Siko Datus 40 kau jemaah haji Sabah selamat teko tak lapangan Lemiang antarabangsa kota Kinabalu kira-kira pukul 7:54 minit songom sini. Rombongan menik pelemiangan Malaysia Airline MH-56WAU nang lapangan Lemiang antarabangsa Kuala Lumpur anu nang nampu undangan jemaah adalah kok wampu dendo. Ketekuan gai leman palap engkau tabangan petugas tabung haji Sabah. Teko jo bangan jemaah melan saringan kesihatan, pemeriksaan imigresen kok pun taklimat ringkas sebelum ngendok beg kok setemu kok keluarga. Leman jo jemaah haji Sabah mule, nurwak ni engkau nutan peringkat kok ni jadualan pepus Dembang itu. Sukarela madani kulit jadi tungan merut kesedemboan bangan jomo tak peringkat dia. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Inanam Niko Unui Mara, program menut negina penutan aktif petemban dedangai peringkat umur diam aktiviti kemasyarakatan. Engkau beliau negina dok penganjuran sukaneka tak peringkat kampung, narusan anu enggau kulit merut hubungan kok merut semangat kebersemuan diam puk petemban. Niko tenemuan lek pengabar tak program sukaneka madani tak kampung Pomotodon Inanam. Dedangai acara anu alap bina tanding dokon ko badminton lelai diam guni nandang bul ko mengkolek penutan anu bagi alap nang puk murak ko peranak. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Bukan diesel nyarun lesin dengan delat teruak denda RM10,000. Esko merot pedaras kuasaan resort haram tak sempurna. Begitu abar abadi melat ke mob tu, abar di sini bes nunting le Miriam Ajim dekat section berita hewal semasa. Kau pun boleh tinerjemah le derasin shim. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersama-sama engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Ikut Bana kereta tu tahu. Engkau lagi jomo. Engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang maka lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Dinakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
3: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nu sekai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi

0: Ngokam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih.
1: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok ni larang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
2: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anun umuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
3: Terima kasih sebab sentioso kale kopenut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Penentuan bangan peranak untuk niak muat berkorot tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu niak tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet. Sarak makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial, kopan sarak-sarak keselamatan. Senok bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kok pandabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk merati hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konya boleh. Makai perisian terhad kok sarak-sarak keselamatan. Somonu, kolek kealapan nang kemudahan internet.
0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Dan sama.

0: Dongkum tinau, dongkum kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dongkum yoso, Sabah Bi FM, siaran sama. Limpon dekat pukul telu, ngabut enam kemam.
1: Siaran sama
2: ala bana.
1: Ya, siaran sama ala bana Zih.
3: Terima kasih dah kan kakak-kakak bersama kau kita dembangi kemuap tu. Bis on 80 dembangi kemuap tu untuk 20 siam Jun 2026. You know, berdagang secara online. Kita pun boleh muat dagang dokon jadi dropship-dropship barang jomo kah kau. Yeah. Jadi agent kah. Jadi
1: contoh
3: kau,
1: ni?
3: Contoh ni bangan tudung.
1: Wow, macam easy kau. Peminat-peminat tudung. Ngurung-ngurung.
3: Kau. Amkan yang bikin scene sebenarnya ni boleh je kau muat bekerja. Kau meminat jomo berdagang tau. Unjung membeli. Paku no lekat me. Baru gue ngeden pen. Kulik lah kau komisen ni dikit. Antara lah selingan-selingan ni dikit-dikit. Ya, jadi mana tahu kalau jadi idea.
1: Idea untuk kami yang Ling Jomo piki-piki lagi iyan kapan dia dagang tu iyan lagi binuat time-time masa suti tu iyan lagi pikiran ti untuk kulit sin tu kau.
3: Bana-bana
1: minit kau Ling.
3: Jadi mana tahu kalau-kalau kau unjun rezeki dekat me kau nyak peniko sedikit panasi dia.
1: Panasi Ling Jomo muat kau jenama dulu diri. Kau selalu mungkin ben tekup menjata, ben skap sedio. Mungkin kau boleh terus nutup bengen emas. Kau kadang-kadang kau kita mesti ngejauh kesihatan. Jadi muat kau tudung yang terus ben emas bagi nombor urung. Muat aja tu kita.
3: Belok-belok jadi musim ini COVID tarik
1: kau. Ya. Jadi, sikap pembawaan pan ni ya. Salah. Tapi Ling Jomo 2 minit lagi.
3: 2 minit lagi.
1: Ling Jomo
3: kau.
1: Ya salah nubak, ya salah nubak, nerain.
3: Nerai. Ha. Jadi yang terima kasih bang Dinakan yang bersama kau kita bagi ke muap tu dekat sini lagi ngabut no berdiri tu kau. Makumap kita amun un pula pokor-pokor yang alat terus habi.
1: Ya. Penetio. Mungkin kami terlampau beragam sini.
3: Sangat kami mungkin... ya boleh duangan, kami duangan susah.
1: Mana mana.
3: Beragam je.
1: Beragam je. Jadi dong doa tai Dinakan nah, dong doa
3: tai. Saya senang tai alhamdulillah lah.
1: Yang senang tai syukur tapi ini pun nyaun nyaun sebana-bana ni emomon beragam-beragam jo.
3: Aha begitu no kami. Beragam nya lu mampu beragam
1: depan ya. Ini kan. Oh. Dong terlampau serius jo. Dong terlampau ngendok atas sebab kami memang beragam-beragam untuk kam.
3: Mantau jo nintam-nintam kang?
1: Nintam-nintam kang.
3: Okeylah.
1: Bana
3: kelempapak no ko.
1: Kelempapak tu
3: zis mana. Dong sudin mulai no kiti. Dong bulan cerita ulangi lagu medang kau lah setempat.
1: Link ni kok. Okey. Jom buat lagu sebagai penombol siaran. Bandang kami ke mengkok lagu tu. Jom lupa songam tu ngenda
3: ya. Brazil sklon kok Jepun.
1: Jepun. Easy Japan. Aku kau Brazil. Brazil. Amun Brazil manang. Aku melanja mangan. Okay. Amun manang, Jepun manang. Aku easy konti mau. Manang ni manang tetap konti lah.
3: Manang ni manang tetap konti. Niat terbiak.
1: Okey lah. Yang ni pun dong lupa untuk download RTM Klik. Tak telefon bi.
3: Telefon pintar ke amun TV bi jenis yang
1: smart TV boleh pun download bi. Selain boleh ngendak bol iko movie meh.
3: Bana amun kami kala radio meh pan boleh.
1: Ya. Sabar bi FM iko lah radio.
3: Yang paling penting yang mi percuma jo.
1: Percuma sanang download bi jo. Boleh ndak bi momon movie TV 1 TV 2 TV berita 6, TV TV okay. TV Sukan Plus.
3: Bana tak sigo. Jadi I know.
1: Jadi un lagi 50 minit. Eh 50 minit. Li ayen tu 10 minit
3: lagi lah. 10 minit. Kau main 50 saat lah.
1: Ya.
3: Okey, agak aku bekerja dinakan pala-pala kau punya pelanan. Terus jangan lupa minta sahabat BFM saran sama Alabana.
1: Lagu tu untuk kam. Bye bye. Assalamualaikum. Setemu mau. Alab

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Mangsuku sebab makale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hina buiti makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amil Hasan, Balahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahak Balahat Koha PTI. Mabili diesel misai lesen dengan lalani pain sangpu ngibu ringgit. Eskom mahogpat pengot kuasaan resort harama sempurna.

0: Dengan lala ni pain sangpu ngibu ringgit he Mahkamah Sesyen Kota Kinabalu bai painang akun sa magurusan mabilihan disin misai lesensa. Hukuman pinerintahan he Hakim Hurman Husain 7 tatuna umul 36 tahun. Ini da'awa amia peraturan-peraturan kawalan bekalan sangpu makam 47 maka pitu. Sangpuk Makasiam pitumpuk makam pati yang ibas samag biak maka akta kawalan bekalan sangpuk Makasiam onnumpuk makasa. Pengarah Kementerian Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah Syahril Nizam Syahidin bayangahaka kes Ina Anita Abud min operasi tiris 4.0 bersepadu he pasukan polis marin yang hinang pemeriksaan makosaan parking lan tugu Kota Kinabalu masangpuk Makasiam halibulan 4 pelawai. Hasil min pemeriksaan maka bak dahatus walumbuk maka nom lita disil mariam tangki IBC mabukutan dakayu karita hea. Maka marui submarintahan hasil bilihan disil niak labi pitu hatus pitumpuk maka empat ringgit rui sub ayai iani sita ni laanan hak tujuh pemerintah Malaysia manakala karita hea ini papole tujuh rapuna abai padaptal. Ops tiris 4.0 bersepadu yang hinang sangai sangpuk maka 6 hari bulan tulu 2020 maka 6 yana hali strategik pemerintah aku maka sagak katirisan maka magismagol ayai kawalan taga subsidi palegaina petrol RON siam 5 maka disir. Estan Sabah Security Command Eskom magbea maka sangpu maka siam agensi penguat kuasaan maka sang usaha naga matag paghalihalian maka paninganan haram ma pantai timur Sabah. Komandan Eskom Datuk Victor Sanjus ngahaka hasil operasi maka bak kasihan matagan ina animisa ay lesen ni para saya a luasan lahat rapuna lagi-lagi min China ia makai on a tempatan selaku atangga. Datuk Victor ngahaka butehe bay pain ngan resmian sesi libat urus Eskom magbea maka pengusaha matagan paghali-halian maka paninganan mas sempurna. Datuk Victor Ruisab matalak tujuan program HA ako maka pasongan panulutan ma undang-undang Ruisab pamahogpot he magtabang mariam parakala keselamatan industri pamasialan. Eskom Ruisab ngepot-ngepotan hingga agensi pamasialan ia taabut magismagol AA amasial ni negara rambila miak jalan mbalsah. Tindakan toto sakan ninga amia akta immigration manakala baknana ani soho patui matuaan ai-ai maklumat aku maka sagga kahinang ina ani. Susulan kekurangan kapasiti panjanaan maram sistem grid lahat Sabah Electricity butina ani malanjalan hinang catuan karan amia jadual marah kerangai kawasaan masuk libut lahat. Mariam haka ia bayi pinaluas ma Kota Kinabalu Sabah Electricity senyum balikanku. Mariam haka ia bayi pinaluas ma Kota Kinabalu Sabah Electricity amatalak keadaan ina ani amoon min misai patagan gaslin maluasan pasisir Petronas ia makakasau bekalan gas tujuh rakarangai penjana kuasa bebas abutan makakulangan kapasiti penjanaan karan. Kansab jatuan karan nihinang ako maka kila-kila sistem grid totog sementara hinang pemahapan kapasiti panjanaan tapalan jalan. Sabah Electricity Ruisab ngamuk maaf atas kamemon kahunitan ia maka talua abutan jatuan sementara nihinang. Badan pemakai ni panduan ako kolek maklumat aka bahau pasal hingga kawasan magmasalah ningak min Facebook Sabah Electricity K-Line atau nalipaunan umbul dakayu 5444. Datuk Zainuddin Aman Allawi tisi nagnaan hinang na minjari satu usaha kerajaan negeri SKN Sabah ia bahau ma Menara Kinabalu. Beliau takka jajahan li sagbitu 50 minit subuh si yang boho ngarakam takkana pasoda makani sampang hek barisan pegawai kuan pemerintah lahat. Maalaw panagnaan maghinang Dato Zainuddin Rizab magmasra makabanan kakitangan aniwaw rakadjap ni Upis Rizab magkokan musyawara magbiya makabanan maghinang minryo anna. Palantikan baliaw kot kwa sa alawitisi 20 makasiam halibulan onnom paganti min Dato Sri Panglima Sapar Untong iatam mata prikmatan sa pagpinsun wajib maalaw mingguahya atau ahad. Dato Sapar Malutan Jawatan SKN sangai min tahun 2010 makasiam.
1: Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Usaha mahagbot stok lahat malahat hiti akan pinakan sang min hek magtabang labilapat antara pamarinta lahat maka min pihak ispital. Ketua Satu Usaha Politik 7 Ketua Mantiri Datu Azrul Ibrahim ngahaka siga makan magisun maka pamarinta lahat ako maka tulutan ai-ai napain parkala ia patak pinagtabangan. Sabah marulu labi dahatus ngibu unit lahak dan tahun sagok masih mariam kakulangan jajahan 25,000 unit. Enggan sabah nanaan italikan menjadi penderma lahak akok maka kila-kila stok lahak sidaru maka sukupan pemenuhan keperluan aas saki hingga parulu pemindahan lahak. Pemahapan palkala neonan budi diesel ia mekuat kuasa ma arba itu ni ta lima hap hek panan mandusia ma lahat hiti e. Rakarangai puhu pemakai kandi ia pa ini bak RTM ma kota Kinabalu mandapat hali ina ani maka pasan nang rakyat maka hampit subsidi diesel antara nai Magniel Tibin asa-asa pemalan jalan budi diesel patui pinata muas pasodna ngonopan heka bantuan ako labi heka rakyat ingga tagapan dapatan nario maka hampit menapaatna. Anagna rakayu halibulan pitu ilu warga negara ingga layak akan maka hampit harga diesel taga subsidi dua pilak sangku sindalita mina program budi madani diesel atau budi diesel maka had kelayakan asas 200 liter dangan. Ani ada tu sempat puk maka sepuh jemaah haji Sabah selamat tataka maipot antara bangsa kota Kinabalu jajahan lisag pitu 50 minit sanggom ribuhi. Rombongan ia meak kapal meang Malaysia Airlines MH8568 min airport antara bangsa Kuala Lumpurinan ia namin barang jemaah lalan nompuk maka sepuh maka walumpuk puhuk randa. Katakan sigam hap lansalna maka nitabang he banana maghinang min tabung haji Sabah pagtak kapain banan jamaah sigam hinang saringan kesehatan pemeriksaan immigration ruisab talima terakajab yang bohok ngak ruaan maka magbak maka ahli keluarga katulakan molek jamaah haji Sabah painutinut urusanna maka amia jadual ya pemupusna allawiti. Sukani kamadani mampu menjadi matag pemahogpotan pagtaukupan masyarakat bahata min rehoan. Pemimpin pembangunan masyarakat inanam Niko Unui ngahaka program ina anirwisa maka paakigan pemiaan badana amin inda ginis umul meram hinang kamasyarakatan. Engkan sab beliau matak gara okok pengainangan sukanika ma bahata kampung ni patui sabab taga upaya maka palapat silaturahim maka maujud semangat magbea-bea maka panan mandusia dapat lahat. Niko ni bak pemberita ma program sukanika madani ma kampung pomotodon inanam. Inda ginis acara tamakahap nani pagatuan butna badminton paragan maram karut ngalastik maka nandang bol anu sida heka amia ruisab maka akigan min badan belia maka badan makanak. Pamupus habal sampai pabalik habal mustahak si mabili diesel misai lesen dangan lalani pain sangpu ngibu ringgit. Eskom mahagpot pengot kuasaan resort harama sempurna. Betul nak balahat ko api tiba disediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan apa hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2020 akan nom ilo nasab pabalik. Turki ia bayi kolek umbul katulu pabalik ni pengongkaan Piala Dunia bayi pain 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang bohok panagnaan maka beak matahun sangpuk maka siam pitumpuk maka 4 mak beak maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan saan ngagat 50 makaruan tahun. Ia paling makatagi negara ia mareoman bono ahia hinabuiti Irak risab pabalik mea baypain lawai 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sabab kaam kami maitu.
3: Amalasik kaam.
2: Magbuha-buha.
3: Magsapalik suli.
2: Maka kaam risab.
3: Menjari amene ongka-ongka kabilahan bi.
2: Kamemon
3: Masabab FM. Siaran giling sama. Embal nasa.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta darah gini panas anak dan akan ma'ay-ma'ay rupanya maka kali siaran ni link sama sarang ayah pinag sukulan ni ka ama anui setiap abai ama sabah VFM siaran ni link sama ko hapiti ingabut ni risag pitu inan kita mag-aban insyaAllah jadi murah-urahan rupain magsapali-sapali kita ay-ay haka-haka ay-ay maklumat mania maka ay-ay rusab pitu-pitu rusab tip-tip untuk badan keluarga salta untuk badan makan anak-anak ta anak-anak ta inabuiti o ay mainga katobtoban siga ada pinasagad na magkambuyan na maluwasan na ngabot ni magarib sanakan pale-pale matto abang yai ngabot ni magarib kita maluwasan luma niya dakarangay bahana makatan na bang yai ang balatao nangkis jari ay nunay sarakan ni ebot-ebotan ba na sa akan-akan ako pa ilag min magkambuyan maluwasan bang hinabu magarib sabab na ayok sigay maglibuas maka mahaduk sadi kita puas asal sepatut na maluma saja ada peluas lagi pingga-pingga ni palibuas na magarib atau isya mintada jadi kan nasab asom pak waktu magarib maka ni isya sepenal nasarakan sebab untuk kita pahanti pahali maluma jadi rupain wa edan segenam sampuk maka walu haka-haka cuaca sapali kumut biasa nasarakan kohap itu ngabut nikah pahaluan nikah sangoman itu nikah pahaluan nah hunus kebiya makalati nama rakerangai kawasan mapadalaman ngabut ni sangom tu ni pahalu risab ni kakohapan keadaan cuaca bal niat tantuna sanakan jadi ni hapna sidaru ni anda lebih rahulu keadaan cuaca mengilih kita berilahi menggarak pingga-pingga itu pasial-pasial kah pahali-hali kah so marai hinabu mag-isku makan lak batina ni marai ambal lagi niat magpasiar pihak-pihak itu enggak ya lupain nanya urusan meluasan

0: Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan magbol Brazil iana da kayuk-kayuk na negara ia layak merem edisi Piala Dunia FIFA sangai tahun sangpu makasiam tulumpu. Iti iana pameaan na ka 20 maka tulu magsunuk-sunuk Brazil aka heka toongan menjadi juara Piala Dunia yaitu min 5 hekana ma tahun sangpu makasiam 50 maka walu, sangpu makasiam 60 maka rua, sangpu makasiam 70, sangpu makasiam 60 maka 4 maka kapus-pusan nah ma tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Magsukul sebab makale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Bangi ay kam a magsiga atau magniat magsiga harokin binarai-raian pangilangilahan kesehatan kalorgatan anak-anak ia karaddahan mahumbu siga ahea magmasala kesehatan abutan na magkohol saki songot maka lendetan kuman ma paru-paru maka talinga siga song maka hekaan masala panaki bahaya butna stroke taluak saki jantung, ugiap atau kanser paru-paru, risab nihaka, kemungkinan ahia magbasa ala ahunit taga juriat atau anak. Nilagan siga, keluarga sehat, kaluman labi alasi.

0: Netatapan sangpu ngibu peka rangalau untuk anata sehat maka abagsik. Sangpu ngibu peka rangalau magsanaman maka maglangi setogol siampu minit, magbiska setogol pitumpu minit, lumangan lawak onnom ngabut 8 kilometer, magbol setogol siampu minit. Lumangan sangpu ngibu peka rusak maka tabang anunu 300 ngabut ni 350 kalori.
1: Magsukul sababa makale siaran bajau hilingsang.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat datang selamat waktu magharib ni Baran Sagaronakan di Belak Pantai Barat. Maka bangai Baran Sagaronakan ma ingga-ingga saja puasa sunat Isnin. Selamat anabu pabukaan insyaallah murah-murahan dan ya keberkatan. Dan untuk penentulan haram Belak Pantai Barat terus sab pasor waktu Isya lisaga 7:50 sangat menjadi song pasong nasanakan pasor dah waktu jadi enak pada apa yang kuala dah apa yang kita ketambanan sedangkan minsan pun kita magatu bang makai ai keadaan lagi-lagi nah inabu batina ani inabu yuksiga saki piala dunia sago air pa insyaallah mudah-mudahan magabain apain kahinang tapi sedangkan untuk dunia maka akhirat.

0: Magsukul sa Babamakale, siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah sarang ya pinagsukulan ni kumin ni badan sana kan no setiap abai masa babi FM sarang hiling sama tu tantuna mag suli-suli maka ko jadi jemlasan ngabut ni risag pito nan ni agi rakarang minit sana kan jadi untuk kita ra keluarga malapat kasilasa maka mahuk pat engkotan kekeluargaan sali-sali bangiai ania peluang bangania masa sana kan. Ini sediahan masa palawi untuk mag-kompol-kompol makapanan keluarga Mariam Luma ka ataupun paluas pingga-pingga ka magbiya-biya ka memon ako niya itu tak asah betingga lapat na kasilasa antara keluarga jadi mag-atak rusap maka musim pagbol itu piala dunia itu siga nah ini rusap mahap na ini sediahan masa makabanan keluarga nganda sali-sali pagatuan magbol hingga na miak minat amma maka onggok kalu-kalu niya onggok minat magbol sali-sali nganda negara-negara nunika minatan esika jadi yang nekot na ni bilahi na pasong-song ni pamupus na niya tulumpu makarwa pasukan ni pusingan yuki magpantas tiwas jadi dua pasukan magatu sekaba amia jadual ini tetapan saya taraug maka song ni pusingan patui saya itu saya makaraug hena saya taraug tabah saya makaraug papeka ni pusingan nu patui lagi jadi untuk makluman di badan serakan nga minat magbol nganda magbol magbeak makabanan keluarga lius saga tuluri alawinan pagatuan untuk pusingan magpantas tiwas tulumpu makarwa nagara moon min sangum itu magbak dua nagara ahea yaitu Afrika Selatan maka Kanada jadi hingga kami natanbih nahe merasokong bina.

0: Jam ka tulu noyo pamagunan takau gitu noyo Sabah VFM kasalulan ragu rumurut pasti sindanganan takau monsoi.
1: Beberapa bulan yang lalu pihak Eskom bersama
0: kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani tano Sabah VFM kasalulan ragu murut pasukuanku idex terasidi tano tano matang mantalan radisel rio kondo laisin sangulun ungkuyon tinagi suang mopor ngaribu ngaringgit Eskom namiot rapanguat kuasaan resort tinako wak balo giura sempurna. Obstiris apa titik umang bersepadu sangulud ungkuyon tinagi suang mopor ngaribu ngaringgit rukut session Kota Kinabalu nalupus nangyau ra kesalahan nantalan ra umau diesel rio kondo laisin. Hukuman pinatasan ri Hakim Hurman Hussein ra ungkuyon ragili ratu talungaporam onom ngambilor dinawa sumugut ra peraturan-peraturan kawalan bekalan 1994 Onda binaca nababaya ra akta kawalan bekalan 1964 sa. Aradalom rondo pembelan dengan mayo Kementerian Aradalom Pagun Amkos Sara Hidup KPDN Sabah Syaril Nizam Syahidin Mindagu kes regineo narampatan nilo mayra obstiris apat titik umang bersepadu rutim polis marin onda nambal ra pamarisan sora intok pakingan karita aralan tugu

0: Kota Kinabalu, rakamo peram sia maribulan sila kapat orang nak sail. Ampos na marisan anak katum suang matus balung peram onom ngalite umau diesel aralom tangki IBC ratinaulian rurondo karita pacuan apat luda kut niak namatas ra ampos nan talanan ra diesel na sailan tulungatus tulung peram apat ngaringgit am kukuliamos ondo sinita linugut longgom am takin ra parintah Malaysia. Aliliwa karita ragili pinaruli rata tangan tojo ruk karita. Obstiris apa titik umang bersepadu ondo tinumalim pun rakamu peram onom aribulan silaka talu dong aribu dong peram onom yoginio imbuor strategik ruk parinta manalingapu rabal mampasinok rakukuliamos alungin bersubsidi mulupoyo umau bainjin petrol ron siam ngeparam limo am diesel. Eastern Sabah Security Command ESCOM nababaya ramo param siam agensi penguat kuasaan napaindo rakandoi manalingapu rapusor tingangusan ambaloi pambalangan ondo tinako akbalo sora linjobon sirangon Sabah. Commander ESCOM Datu Victor Sanjos Mindago ampos rukandoi operasi nakarampot ratau ke rusan tayaran intok pangindapuan ragitilo yoginio ulun latok mulupoyo intara pamagunan kina nanampakuan ramamagun galama koson raswali inilo.
1: Sama dengan agensi penguatkuasaan sebanyak 19 agensi telah pun melaksanakan satu operasi bersepadu untuk membuat pemeriksaan dan penguatkuasaan undang-undang kepada pengusaha-pengusaha resort yang secara ilegal ini yang tidak mempunyai lesin.
0: Datu Victor Mindago Ragitio nalupus na patalimpun rasmi rasesi libat urus ESCOM na babawaya ra mangindapu rapusor tingangusan ambaloi pambalangan egiro sempurna. Pasal raina tangan ragili Datu Victor nambala iyo na makakuayan mapaindora gagaya ra undang-undang amangirot ra uyu ralalom bal kansayan kapuam keselamatan industri panambuluyan. Ralalom bal rana ganda ESCOM niak nampakara ra ati-ati agensi panambuluyan ondo marampatan mampasinok ra mananambului ra pamagunan pasambalayan mayara sailan kalo motopot mabuli matiu ra timbalos malasang sumugut ra akta immigration aliliwa ulu nasuangan niak kini tak rayus mambala koson manalingapura imbor ragitio. Suno runa tutusan rasuang ru penjenaan aralom sistem grid pagun Sabah Electricity Rainoti mengingkurang kapuam mencatu ra lutu rukaran berjadual rakukula liliut ratitikop pagun. Aralom rondo bala ramampatanau rakota Kinabalu Sabah Electricity nambala bal ragitio sunuru platform gas lisar pesisir Petronas najajau am gitio nampajajau bagu raluturu gas rakukula penjana kuasa bebas suku nampatutus rasuang ru penjanaan rukaran. Intoraginio mangingkurang ralutu rukaran binal koson mengaruh ra sistem grid monsoi aliliwa kandai mamuna rasuang ru penjanaan balon. Sabah Electricity niak nakiasi raatan akapaganan matum kini bituru nanging kurangan ralutu ti. Ulun nasuangan mabuli maka pandai ratanau nakabagu ra intok ondo majajau mayara Facebook Sabah Electricity Care Line kapuab manalipon ratalian sa 5444. Datu Zainuddin Aman ra orau raiti nampatalimpun ra kandoino koson ra setia usaha kerajaan negeri SKN Sabah ra bagu giura menara Kinabalu. Ia nakasuku olo-olo jam ka tulu 5:05 ra susuaf i am rayus namparakam ra rinatangan no am inuma rubarisan tingganai mayo parinta pagun. Orau kesa nangandoi Datu Zainuddin yak nagayam ra mangangandoi nanambului ra upis am naningganai rapan susunuran nababaya ramangangandoi. Nampasaukan riso tinumalimpun ra orau raiti kadongo param siam aribulan namalit ra Datu Seri Panglima Safar Untong ondo namu pusra kaindangan intornoyo pencen wajib ra oro minggu i. Datu Safar nampagut rakandoy ragitio intor poyora 2000 moporam siam.

0: Gogot maguyum ralutu rurara rapagunti ikangon ra uyu ruparinta pagun ambaloi pakibabasan. Tingganai mambabatik politik rutingganai menteri Dato' Azrul Ibrahim Mindagu balano kulimanin mangatang rapan susunuran raparinta pagun kosan mangimumui ra uyu ondo matimpok tojo.
1: Saya akan mengadakan engagement dengan kerajaan negeri untuk melihat bagaimana usaha ini boleh dirintis supaya jabatan-jabatan kerajaan juga ya mengambil peranan untuk pastikan tabung dara ini akan dapat dipastikan mencukupi lah. Kalau perlu dibuat MOU ataupun sebarang kerjasama, insyaAllah kita akan positif ke arah itu.
0: Dato' Azrul Ibrahim, Sabah mempogogot nasailan matus ngaribu unit rara sambilor kalakat matutusan olo-olo dongoporam limo ngaribu unit rara. Intoraginio uluna suangan kini maitan matong koson rapun derma rara koson mangarura lutu rurara masalok maukop nga raka tangan rumangarualan ondo matang ruangin rarara. Sistem budi diesel ondo kinonsoi ampatalimpunon ra oro kataluti inuma monsoi rumamagun rapagunti. Kukula mamagun ondo tinum ru RTM rakota kinabalu namaguang rabal ragitia mampakaluoy ramamagun makasya ra subsidi diesel bersasar. Bobokono i Magnil Tibin ondo malansan ra budi diesel rayus konsoyon nakasimpung mamparuang rasuang ru indangan ma raginio labi masuang mamagun panganduitan boborok makasya ragonsoino.
2: Bagi pendapat saya, baguslah untuk kepada orang awam yang berpendapatan rendah. Harap ditambah baik lagi, mungkin tambah lagi nilai dia lah.
0: Tumalimpun rakasa aribulan silaka tuluti warga negara ondo matimpok kapuam layak makasya ralogo bersubsidi 2 ringgit mopor ngausen salita Maira Budi Madani Diesel Budi Diesel Rahat Nano 200 ngaliter sangulun. Pupus gitu saguli tano-tano matang. Mantalan ra diesel Rio Kondo Laisin sangulunung kuyon tinagi suang mopor ngaribu ngaringgit. Eskom namiot ra penguat kuasaan resort tinako akbalo giura sempurna. Gini noyo pupus rutano tinandari Miriam Ajem intara section Tano Ehwal Semasa am pinalig raragumurut Risilvia Majius kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani.

kan sayan ararondo marokasa raka dongo poram sia maribulan silaka onom dongaribu dongo poram onom paringkonangan manginning rasaba VFM kasalulan ragumurut pasisindakanan takau monsoi aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragidio aboy rongan jam ti mokondo kukulai na tangan pasalulan malupu sazan isyak mokondo itakaw na tangan sunggait atangon rajam ka balu ra rondom ramaguno pabukat muslim azan isyak rondom ragitio jam ka tulu lima ngopor ngaminit ara rondom kesalulan ara gemurut tima buli ningon min gira siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ruo titik tulu kapuam ra radio frekuensi matus am tulu titik sa amnya yuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik aras na kita mkano pia bilin to rangarangan takam dan angatara bilin ilo rondom rarayti gira tiktok live mai kusenintari Laila Isabella kona kan sayan ara rondom DJ paring konangan Laila Isabella kan sayan ara rondom mangining takapia rondo rimbain tari Ajoy Lin Osoikia Rala ini ngontak kau

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Rasional bal ro gaun oro rasusuaf semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia bal ro gaun takau reginoti kalau kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuaf amakondo rasa mawas timpalak amnyak ganit sora kukula intok into rasusuaf ti suku rarondom ti jadi tu mojo pabukat kau amun bal ro gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasam mawas sora titikop pamagunan takau nekasimpung niak Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah iono sora Asak, Nabawan am Keningau, am Sandakan, Telupit, Beluran amniak Sandakan bal ragitio suku rajam ka Siam rondom raraiti tanau baloro gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi mai cuaca. Agite makana pia bilin ni torang rantak kaun dan ngatara bilin ni lor rondom raraiti kesenin tori Robert Berto kan sayan ara rondom DJ paring konangan Robert Berto kan sayan ara rondom ni ayuk dirun agama monsun sakragiuno. Alilu warga ni mukana niak rangan takawi MM Suk nang atara bilino kono hello hello MM Suk monsoy kan sayan ararondom DJ kono paring konangan MM Suk gama kau pana rayusak maliga kragiuno angining takapi orang rimbain tari Albert J Pangal aungo matuomu ini ngontak kau

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 param ono. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan. Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu sih nomor marni mengatus ngari bunga lumiak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Sina pabalan kunoyo logoru gata oro rasusuaf oro karuo raka talungo porari bulan sila kaonom 2026 onom ti ondo piningkwa luru inan industri gata saba LIGS. Susu gata siam ngaringgit onom ngopor ngausen sakilo, gata kapingan kalo inuf gret kasa apat ngaringgit limo ngoporam talu ngausen sakilo, gata kapingan kalo inuf gret karuo talung ringgit balung oporam sa ngausen sa kilo, gata kantalan gret kesa apat ngaringgit talung oporam sa ngausen sa kilo, gata kantalan gret karuo talung ringgit onom ngopor ngausen sa kilo, am gata sikarap saringgit ngausen saringgit sa kilo. Aras mukana pia bilin into orang ranta kau nana ngatora bilin ilo rondo meraraiti kosen into ri timbul timbul into ratawau masa gamam bilin kan sayan ara rondom rangange ilo ondo mangining raka salulan ragu muruti kabalupana giura TikTok giura Facebook kapam giura radio paling konangan timbul kan sayan ara rondom alilo ragina mukana ni akrangan takau i Frederis Juris nanga tora bilin okono kan sayan ara rondom paling konangan Frederis Juris. Mangining takapya rondo rimba intari Xavier Maurice Saki King ini ngontak kau.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Mamanggota keura pakun sabah katalu ratanati, nalupus Korea Selatan ampa magunan kina, inioro UNESCO. Mokondo Triple Crown, ikinya talu tapak warisan dunia ralong rondo intok. Triple Crown sabara kesa, ikinya taman kinabalu. Inioro tapak warisan dunia, raka 2000-an sila kemoporam duo, 2000. Karwo ikinya reserve biosfera Banjaran Kroke, Onda inyora koperam 2000-an sila konom 2000 moperamapat, ragayo talungatus 5000, 500 balung moperamapat hektar. Iono nampalabit suang siam libung, tin malimpun sor raasak sukura linjobon kalasan. Amkatalu, yakinya geopark global UNESCO kinabalu, ragayo 4000, 500 limangopor kilometer persegi, napasimpung suang talu libung, yakinya kota blut, Kota Marudu ang libung ruranau, makondo suak apat ngoperam onom geotapak, moperam duo biotapak ang balu tapak budaya.

Rondo meraiti mukondo takawina tangan sunggait. Gitu yang mukondo rondo sunggait. Ilo ondo makasih gulu mengatur tetam nilo ondo motopot. Rasunggait rondo meragitio tangguang no mabuli kau makitakra rondo rimbai. Pasalulan mai rondo meragitio. Jadi atan nuak sunggait rondom raraiti, sunggait rondom raraiti. Oso ikia, namanang rapagugulan mimbul Piala Dunia FIFA karuo. Igono payo sunggait rondom raraiti. Oso ikia, namanang rapagugulan mimbul Piala Dunia FIFA karuo. Jadi pabukat kondom masaga maya rasunggait rondom raraiti mabelina mengatora tetamin. Gira TikTok live mai, kapuam gira Facebook live mai, amnek gira WhatsApp mai, rondom raraiti. Mukana pia bilin tora karangan takam do dengat tora bilin nilo rondom raraiti. Kesenin tari Julita Magret gira Facebook live mai, bilino konokan sayan ara rondom DJ. Rangan-rangan rasaba VFM, monsoi kono paring kodangan Julita Magret. Lili waragin yang mukana niak rangan takau i Sabin Kangut niak gira Facebook live mai nangat ora bilino kono kan sayan rarondom oroka sa DJ ngangai rangan-rangan onda manginin rakas salulan ragu murut rondom raraiti gira saba VFM pasin dengan takau monsoi kono paring kodangan DJ buluran rumah sam kono paring kodangan Sabin Kangut rata nomin agama monsun sakragiu ra buluran rondo meraraiti paring kuanangan ra bilinmu rondo meraraiti sabun gamut. Mengining takapi rondo rimbain dari Roni Bahan kitangonku oko ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pamakunan ondo nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 tahun nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1964, 1964, dan 2002. Brazil pembangunan asuang bonsoi asau prajuang. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Resna kita mengkondo rondo pembelan, ia gini Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah, JKKN Sabah, masa gaman patano ina tangan pertandingan pesta pantun negeri Sabah 2026 pesantun ondo kulimanin atangon raka 2026 ka 2026 silaka onom ondo nakasaili kalobo masulut pinainjul ra oro nakabagu yogini raka 2026 raka 2028 silaka 2026 Orau karuo am orau katalu rajam ka siam rasuswafti suku rajam ka apat ramai ti atangon giura kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu Sabah orau ka pupus mambatik mayara inatangan ragitio kapuam tarik tutup penyertaan iyo gini raka moporam talu aribulan silaka tulu dong aribu dong moporam onom orau kasa Amun pabukat ko masaga maka pandai poyo pasal ra inatangan ragitio mabuli mangkuat i Encek Azri Azizi bin Mat Nayan i Puan Limida binti E Halim kapuam i Puan Hasni binti Abu Hasan ra nombor umang balu-balu 2 umang 5 umang 3 umang Genopaya sunggait rondo mararaiti osoi kia namanang rapagugulan mimbul Piala Dunia FIFA karuo. Resna kita mengenapi orang-orangan takau dan ngatora tatam nilo kosenin tori Helen Young kono Jerman kan saya ara rondom DJ tatamku Jerman paring konangan Helen Young ka kalo motopot mabuli pia mangkina mamun masaga kau. Lalu warga ini mengenai kerangan takau i Ani nangatora bilino gira TikTok live mai kono kan sayan ara rondom kan sayan mempaugara kando i DJ paling konangan Ani mengenai kerangan takau i balu ngopor mangki kan sayan ara rondom DJ kono paling konangan balu ngopor mangki lalu warga ini mengenai kerangan takau i Milin Jajat nangatora Abilino kono kan sayan ara rondom paring konangan ra info kapam tano pasal ra baluru gaun rondom raraiti amniak suswaw paring konangan Milin Jajat kan sayan ara rondom Iganopayo sunggait rondom raraiti osoi kia namanang ra pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA karuo Rasna mengingat kapi orang dari Imbain dari Pai di Pita Sumila Bulan Salawang ini ngontak kau.

Bulintok bar aru gaun kalumonsoy, pulunggo tako po yung sangkinolor, kasagan mambar ara imbuar kapam activity untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbuar kapam activity sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon po yung, mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asap. Kara takau galing kan sayang du inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

ditemukan oleh Rondo Pambelan, ia gini Kementerian Kasingkatan Belia, Kasingkatan Sport am Ekonomi Kreatif, kulimanin mangatang ra Rondo ina tangan, ininggalanan ra Karnival Belia Sabah, 2024 onom, gini raka mopor hari bulan, am moporam sa hari bulan, silaka tulu 2024 onom, pupus ruina tangan ra gini, ondo kulimanin atangon giura kompleks Sukan Tawau, Ami Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Tingganai Menteri Sabah Kulimanin Mapatalimpun Rasmi Raina Tangan Raginio. Gunupaya Sungait Rondom Raraiti Osoikea Namanang Rapagugulan Mimbul Piala Dunia FIFA Karuo. Rais temukan apa tata menaik nataran rurangan-rangan takau kesenintari riwit babasai kansayan ararondom DJ tatamku England paling kenangan riwit babasai ka kalo motopot mabeli pia mangkinam amun masa gakau. Di luar lagi temukan ini akrangan takau i Helen Yong nangatara tatam no kono Argentina siau kalo motopot mabeli pia mangkinam amun masa gakau. Kita mungkin apa bilin entah orang-orangan tak kau dan dengan cara bilin lo rondom raraiti kesedintori Jose Potilo dengan cara bilin lagi ura WhatsApp mai kono kan sayan arah rondom baru kesa DJ atan tanomin am rangan-rangan rasaba VFM gira Facebook am niak ondo manginging raraidio rondom raraiti kesedintori Julita Magret inarumbai Pita IMM Suk Kirojelin Vitalis I Datu Elizabeth Morris, I Jusi Mindong, I Maria Juhan, I Lucy Doyo, I Claire Inactius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Vitus John Modowit, I Marius Marudin Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, I Lazarus Biuk, I Patrick Kantang, I Acoy, Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2, Francis Bonio Siluk Abilin Agama Monsen Sokakau Ngai Gini Abilin Intari Joseph Potilu Paringkunangan Joseph Potilu Gama Kopana Rayusak Maligak Ragiono. Mukunan yang kerangan takau i Lohin Chong gira Facebook Live main dengan tora bilino kanakan sayan arah rondom DJ mohon soi kono paring kanakan Lohin Chong kan sayan arah rondom. Ambil ini tari Jess Jimmy M gira TikTok Live main kanakan sayan arah rondom DJ kan sayan mampau gerakan doy orang raraiti kono paring kanakan Jess Jimmy M. Mengining tak apa rondo rimbai dari Syarin Amut Sapri, inggalanmu rahuangku. Ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain talo no juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nakaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania asalka tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslon sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Ais namu kana pio rangarangan takau ndo nangat ora tetam ni lo rondo mararaiti kesenin tori huang mu angkam gira TikTok live mai kono Brazil DJ paring konangan huang mu angkam ka kalon yak motopot mabeli pio mangkina mamun masaga kau. Lili waragini om kone rangan takawi Helen Yong kono Prancis paring konangan Helen Yong ka kalon yak motopot mabeli yak mangkina mamun masaga kau. Igono pa yung guide random araraiti osoy kya na manang rap pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA karuo. Aros na mangining takapi rondo rimba intori Del Dahalan Sibiu Guang Lumaya Laya. Ini ngontak ka.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat ya kwa. Musik ya karingoh ku tuh.
1: Iyo kan ming. Kukula ngorono yo. Musik ak ngorono ku. Amon ku na gini yo. Ah, na jajau lahir giura pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang muno ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
1: Ayah. Oh kau timing ah.
2: Ayos na kita mkono peo bilin in tarangan takaw in tari sinuay jen tara kauran keningaw kono DJ kan sayan ararondom rondom reti giura keningaw monsoy kondorasam in tara kuminuli in tara pasar keningaw minungay pambalira sansam amnya kui kui tatam ku Spanyol ginina tatam ando inatarani sinuay jen paring kunangan sinuay jen kan sayan ararondom kakalo motopot tatamu no inataranmu paring kuanangan Rasna pabalan ko na yo tatam sunggait rondom raraiti sunggait rondom raraiti osoy kia namanang rapagugulan mimbul piala dunia FIFA karuo tatam no Itali pamagunan karuo namanang rapiala dunia FIFA rabilor 1900 talungo poram apat gini nayo tetam rondom raraiti paring konangan pabukat kau mangining takapi rondo rimbain dari jasida jupiri lomo kandaman ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2006 Paramruo, Argentina atau Kotuang, aning dapat kesaukra juara. Leluara kino Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya kino ra tahun 1910 opor, 1908 Param Ono, am 2002 Param Ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Kalau magiwit rakat panguligan rondo kasalan Malaysia. I rondo kalau mempakito rakat panguligan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semua peraturan rongo peramimo perungan sa perungan n peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat panguligan kapam kalau mempakito rakat panguligan pat kita kon rondo kasalan. Amun matimpok kesalan, mabuli ukumin jilon kalau makasaya talu ngambilor, am tagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinio matang tojo masalok magibit rakat pangunikan, am mempakito rakat rakinio rabalama kekosa, pat kekakot. Masaga kau talanan mino melaku, jenama talanan mino molingan,
2: paitlano ra tim Sabah. Masuang manginging ramon. Am ilo maru no masauk ra pelanggan min.
1: Ngara package pengiklanan ondo monsoi am logo matimpok mangindangan na karamion mampak kasuang ra pelanggan min.
2: Bah, atan penan min. Taliponi akai.

0: sosial kon nyayo kamun masaga kau maguyum rakendanganan ruk counseling titiu menaling ngapu raka pagaran sosial syukur baku mulupio kes mangimboloti teleponimin kalian kasih saklimo siam siam siam kapam WhatsApp kau ra umang sak siam duo onom sak limo siam siam siam.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paramruo, Argentina apukot huang, aning dapat kasau kera juara. Dari warakino Meksiko na sau kera pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia. Ondo intalu na sau kera amahu, yakino ra tahun 1900 tulung opor, 1900 balung oporam ono, am 2000 dong oporam ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kau bisa nangan ng tabi Malaysia Madani. Iti na habari na kayo ng pelumbusan ko LP Rapialpi News. Kapagulo na pang atulodat kabar, kabar. Papanagang diesel inggalisin sa ngulon ko sa dinandad hopod no ribu ringgit. Eskom pagirat ko sa resort ingga kasagaan idsampurna. Kabar pempono. Ops tiris 4.0 bersepadu. Sangulun ko sa dinandad hapon na ribu ringgit dokut sesyon kota Kinabalu sa irad minangakun nakasala papadagang tumaw diesel miampaid inggalisin tutopot tukum pinaratu di Hakim Hurman Hussein kinumad tulun na tandasan kiumur talun hapon na monam dila dinawa tumanud peraturan-peraturan kawalan bekalan hapon na siam turun hapon na mapat binasa miampaid akta kawalan bekalan hapon na siam onam hapon na misa. Mayat isa kapailan, patunod Kementerian Suang Pogun ng Belanja Masih Kepidin Sabah Sahril Nizam Sahidin Minaboros, kes dila nailan mayat ops tiris 4.0 bersepadu pinapanod tinimungan pulis marin dit pinapaharod pemeriksaan koyonan pondarangan kurita Ralan Tugu Kota Kinabalu di Kepodam Siam Tulan Kapat nakatalib. Hasil pemeriksaan kita hatu soal 26 liter tumau diesel di suang tangki IBC indalikud iso kuritan tegaras. Kut nga minamarintah negit hasil dagang diesel lebih turun hatus turun 24 ringgit menagi barang dit nahau pinatahak kumad perintah Malaysia. Damat kuritan apang pino gului kumad sanganud nokorjisto. Ops tiris 4.0 bersepadu noko timpun di kapodo monom tulan kotolu 2026 monom nopo dilangalang tagayod perintah magantob pemirubatan om pagawitan talisok babarang tamangan gatang kisubsidi lolo binoh tumaw petrol ron siam 65 om diesel. Eastern Sabah Security Command Command Eskom yang pada hapodom siam agensi pagirat kuasa minggiso magantob longkod ke tombuluyan om paginadapan hingga kasagaan nitisan kusilahon Sabah. Komando Eskom Datu Victor Sanjos Minaboros hasil operasi noko kitod sembogian koyonon inggalisin ketumbayan pensangan nudulun labus lolo binah mantad China dit mamagunad tulun noko yonon sebagai proksi.
1: Beberapa bulan yang lalu pihak Eskom bersama-sama dengan agensi pengutkosaan sebanyak 19 agensi telah pun melaksanakan satu operasi bersama

0: terpadu untuk membuat pemeriksaan dan pengutkosaan undang-undang kepada pengusaha-pengusaha resort yang secara ilegal ini, yang tidak mempunyai lesin.
1: Datu Victor Minaboros di Lesera Depongo pinapahi magon sesi libat urus eskom yang pet mengingin dapu longkod ketombuluyan om pagina dapan it sempurna. Kerait program di Datu Victor pinapahi lod ilok nopo ngaki hontolon papain kawas ketonudan undang-undang menagi papagirat pisakodungan kerajaan papahompit ketinggeligan pemurunan ketombuluyan. Interitan mibagal eskom ngapapasoro negit kumad agensi ketombuluyan dit elaan magawit talisok datutu membului kumad pagun sombol med ralan au no kunan ontokon lang tumanud akta immigration. Damat dila tulun ginumuan pekinuan manahak kepelaan montok magantob keparagatan mibagal dila. Mentadada siriba ginumud panikidan mayat sistem grid pogun Sabah Electric City masag papanad pagisoso walian panikidan ginoris letirik tumanud timpu idpipira kinayonan idpot tatangkop pogun. Mayat iso kapelan Kota Kinabalu Sabah Electric City pinapoilod ko ngoyo-ngoyo dilo mantadnod kakasahonid platform gas luar pesisir Petronas dit noko pagindaraat panikidan gas kumad pipira penjana kuasa bebas gisam kepangingkurit ginumu ginoris letirik. Mantadila kepogi sosowalian penikidan ginoris letirik pinapanau mentok papatantut ginirot sistem grid damot kerajaan penundulian ginumud penikidan papanahon. Sabah Electric City nga menungkosio negi mantad kesusahan dit atau guangan owit pagi sosowalian damot dilo. Momo guno pekianuan mengilad kepelaan karait koyonan dit ohampitan dilo med Facebook Sabah Electric City K-Line teko memeromut numbur iso 5444. Datu Zainuddin Aman minanimpun kerja sebagai menurut perintah Pogun SKN Sabah Dwagu Id Menara Kinabalu. Yau nakarikat di jam ko turu limon hopod ke Suabon, pagulid mina merakam kinarikatan sumuang omrinamit tinimungan tupi sorta tuod perintah Pogun. Untuk tadaw kumisa nagi kumaraja, Datu Zainuddin nga pinapaharo nagi sesi pisuahan mempai pakakaraja. Kuminakap kumad tupis om nagi minongirikohon mitingan mempai pakakaraja. Kerajaan daw dilo nako timpun di tadaw baino, kedun hapudum siam tulan ko onom. Minunawali di Datu Sri Panglima Safar Untung dit noko pinsin karaja dit konihab. Datu Safar nakakarja di SKN mantan pa di tahun 2000 hapodom siam.
2: Kabar diti semalimbau mantan Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Mumuruhang ginumud paniki dan rahay pagunditi pohron mayad pagis pisakodungan karajaid pilitan perintah pagunam kekuasaan walai pengobatan. Ben menurat politikum ad ben menteri Datu Azrul Ibrahim Minaboros bagian daw papaharud libat urus mewed perintah pagun mentok mengulud pisakodungan karajaid kesudong.
1: Saya akan mengadakan engagement dengan kerajaan negeri untuk melihat bagaimana usaha ini boleh dirintis supaya jabatan-jabatan kerajaan juga ya mengambil peranan untuk pastikan tabung darah ini akan dapat dipastikan mencukupi lah. Kalau perlu dibuat MOU ataupun sebarang kerjasama, insyaAllah kita akan positif ke arah itu.
0: Datuk Azrul Ibrahim, Sabah memegunad lebih 100,000 unit rahadson tahun, ngapain kurupah kakal okurian piki kira dunha pada 5,000 unit rahad. Tulun ginumuan angkatan menelud raha montok papatantun penikidan raha terimod kebagal montok kagunon transfusi raha. Penginsanangan kapapanahai Budi Diesel dit kotimpun tada kotolu diti rinami tesenong dut magigionid pagun diti. Pipi romo maguna harinubad artiami kota Kinabalu kipamusarahan lang nila papasanang magigion kanud subsidi diesel. Wakon na padilaw nga i-McNeil Tibin dit lumansan at Budi Diesel lobid uludon kampay na mamaruhang ginumud panghupan. Mayd lobi agumu magigyan o siriba konunuan kanud kasanangan nila.
2: Bagi pendapat saya, baguslah untuk kepada orang awam yang berpendapatan rendah. Harap ditambah baik lagi, mungkin tambah lagi nilai dia lah.
0: Ketimpun dat kaisa tulan katuro diti tulun Malaysia kanu gatang diesel kisubsidi 2 ringgit hapuntusin sen liter mayat program Budi Madani Diesel Budi Diesel miampe ginumu 200 liter songulun. Seginumud hatu sapat hapuna misal jemaah haji Sabah nokorikoti ganak tutupun kapal sempamagunan kota Kinabalu pikikiro jam katuro 50 minit kesedot. Tinimungan siminakad kotuludan Malaysia Airlines MH walu 568 mantan gana tutup pon kapal sempamagunan Kuala Lumpur dila pina pahampit 60 misa jemaah kusaya walu 60 tandu kinari kataan dila aulud miampain penghupan pakakaraja tabung haji Sabah serana korikot jemaah ngai dila pina panod pemeriksaan kelidasan pemeriksaan immigration minakinongod bobor santaniba amrinamit purun paganakan. Kinolian jemaah haji Sabah nakapanaud magisusuhut om apupusan dat tadaw baino. Sukane kamandani osilid impohon pagirat pesempuruan dat magigion. Mamuruan kaburuan magigion inanam Niko Unui Minaboros program dilo ngakonsub nagid katanudan taparagat magisusuhay umur mayad kaparagatan miampaid magigion. Yau makianu maid pengonjuran sokaneka id kekompungan petilombuson tuilok nopoh ngakanud papagirat piramutan nam papatanam sunduan kepagiampayan id tangat magigion. Ini ko rinubad magagano kabar untuk program sokaneka madani id kampung pemutodon inanam. Mugi sesuai ababayan kagayat pinagiala kampay noh badminton menangku si suang karung memolasitik menandang bul dit nakanud ketanudan tesenong mentad suko duagu om tanganak. Id pengupusan suku toko kago titulu dat kabar-kabar. Papadagang di Selinggalisin, songgulun kusai dinandad hopod 2,000 ringgit. Eskom pegirat kuasa drizot hingga kesegaan id sempurna. Ika kana kabar nulu di Miriam Ajem, mantad seksyen berita ehwal semasa pindadalin di Floris Philip, montok keselimbahan Boros Dusun. Salam Malaysia, Madani.

Mangunta tari akan ko tinggaso kada patalahan no boros tinggaso no bo kada liso ko kawayo-wayo mangunta tari mamagunad boros ala tinggaso tamod na bari nung asindwalan ginawa tulon ila akan ko katumpay rakirak ila na po nga mangindarat tupurimanan pamusarahan mangunta tari akan ko tanda kabulon mangunta tari na po nga pano katanda susungulon dit aw obinsyanan. Mangunta tari akan ko tinggaso.

Bahami poton hapodam siam turun hapodam monom narban ka ambaina na pam nakatuah tuah na dekanta kay Mexo Marcelus kabisanan tatu ang kumade at tempenay baham pagulo da tilam santa ko pagyam balutante rohian ako da papailah da kayo ditit kapengatan da tangus meninggarud pinalabos na kopisan meteorology Malaysia di jam ko walu apat na hapod minit tatuang di baina kaduna pa namin siam tulan ko nam duna ribu duna pa naman nam kapahampit titi dat pira-pira pagun de semenanjung nagi Sarawak amuntak dat pagunta ko kapingatan tangus meninggarud diti pinalabos muntak kayanan din po sakit kapahampit tanabawan keningawam tampunan damot nila muntak ratisan watas ketanabon ranawam ketabulud insandakan na po nga tongod telupid beluran om sandakan. Ilan na ngawi ako yun nun di napulubusan na kapingatan tangus mo ningarod kagirat ko sa itid gisam jam kay sad misuswab talun hapad tulan ko konam dun ribu dun hapad monam Ricky Harry kapisanan tatuang nagi kumade at pinay pentanod kasalimbahan niti maya da TikTok lada kalihway dat papailang ashe nagi manahak tarhiyan tayo like kasalimbahan niti lambus niti hitid FB nagi hitid TikTok. Sini pati lambus kau pusanku mentadi Carlson Carlson Jaimon kalasan analisis kau korang ada sinding diti keselimpahan bersusun sama BFM senang kapia ya.

Salinite 5 gisom turut tadau nopo. Id Malaysia, Reflisia akito id Pipiro Pogun, Kampaino, id Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan Om Sabah, Miampai Telu Bansa, id Raitan, do Reflisia Ketiai, Reflisia Prisiai, Om Reflisia Tengku Adlin. Sabah pinapasili kesuayon bunga Reflisia Diti sebagai iso produk Kotembuluyan.

0: Berarti jam kohopod. Kohop jam kohopod iso minute dato tuang. Apa sih kau kemarin kayak kakal pentarat keselimbahan itu au au sangkura kasapo tambal tu tuang pina apa yang kurupo penong kotor lah dan kasariku atau bayan aku dat gumu it pen lili na tuang pina nanti kakal pentrong mungkin ngot keselimbahan boros disunit sabah VFM. Bamsoy ko hitihid piruruman.fbm nagi hiti TikTok kano ko nagid patad pasan maya da WhatsApp id kusung iso siyam apat siyam kusung turwalo turwalo. So ay ko man pasurato kano nagi da manip teko nagyari mamarakam da rolo da kayo written at isay dit man da kayo ungkapay apay grupo aunur padalaan kapin panaruh harap tengah 1 menit lebih-lebih nggak boleh nak anda gisam tengah tengah 3 menit baham dadamot dat mindad dat tengah kombolutan suahon ko hiti FB i Morius Mordim kadi Morius Mordim kapisanan tetuang DJ kapisanangan nagi ensanan tambalat bagi kinawa sebab VFM kengaran Gisom Z ngalumis ngalumis na ngawi sinding ponyo no DJ ka kalihis ka piyo nga senong da DJ i sinding lain ponyo no to no kati arhian na makinangod kadi Marius Mordi malan good magintang nung harahot sinding-sinding lain nga untuk kapilan kayo sinding-sinding na po di kauniko nga pengulod mantan kata pinay Kle Ignatius Joseph Golombo kapisanan tatuang bahara pemalawan to kita kong balay takot maramit. Hello kapisanan tatuang. Hello
1: hello bodu-bodu
0: i bodu-bodu mantan renau nuno kabar bodu-bodu
1: senang iba sihat ngawi
0: kau guguli mantan mindaho
1: iya anam tiga mindaho aw nama tiga bodo-bodo mindahu.
0: Oh, aw tadi
1: melahing.
0: Melahing tadi kape bodo-bodo.
1: Melahing na.
0: Mila pemah me jogging-jogging kan toh.
1: Oh, mulin dah bermi jogging-jogging min sarilik kawalayan.
0: Erena bah, kau giam-giam pelangaban kai?
1: Ibu para tinam mundarong kape kakung dah tertuang.
0: Kakung, baham pas susuya ada kasarahan no, no, aramaikan toh kasarahan nunda.
1: Ih, kasih siap.

Katipun dat ka isa dulan ka walo 2024 insanan kadai pemamalian in kakadayan kota Kinabalu au nadin manahak karus-karus taika palasitik kumaad tulun ginumuan manta diri kempen bawa begba taika talubi minanpai magana Dewan Kakadayan Kota Kinabalu sebagi lang mengikuri kegunaan dat karus-karus.

Salimhan bros dusun sanang bo jam kahapon da misa da tatuang jam ko matalo pag imbalutan to ko tatuang benati. Tilamusan ko da at papalambus pasan binata da tango kombalutan kanda na kalihay pata did kusong isa siyama patsyam kusong turualo turualo. Aminagit mamasan maya.fb yung maya diti TikTok nung hara na nga malan kasari kundad palambus. Palambus napaguluh dat palambusan ko pasan rohian akun papailang diti isaat nanti isaat kabar napa dat kopisan bomba menumpasin Malaysia JBPM papaiklan dat 522 kakusungan karajan tahun diti nasusut dat kinapalulusan menuang dat 506 kakusungan karajan mantad surupo karja kopisan surupo karja keperintahan JPA Kementerian Kausinan MOF temanu di luguan patunu dila idatu Sri Nur Hisham Muhammad mantad dat ginumud dila kadau seginumud talun hapa demaluk karja suangan mayak di nuludan pengopi di penhar mantad mentok karja tetuo namut inepot 502 karja nga man peklano dat tahun diti kadau soy mantan dila naboros lagi di Datuk Sri Nur Hisham dot babay nanti JPPM mangintutun kagunon menuridong dot teko mamawal dot walun hapon misa balay bomba menumpasi wagu it patatongkop pagun Malaysia de babay nanti JPPM menangokap dot talun hatus pat hapon mapat BBP teka balai bomba menempasi it patutang kapagun damot hapadam lima BBP na pangamasan dat turidangan nampi kikira dat apangod menu memarinut dat iswang timpu dat santaun gisam paton lania udang kapisaran tatuang pasikau tu menai among menai ampai dah itihid itihid TikTok tatuang baina mingka nagi kumarakan tau insanan it pentano dat mayad radio tumayan ako na gumo at sikaw na karungo at kasarahan pinailang na tanga kombolutan ni Tino mayaw na kasiwat mila kasarid at mamaramot na supan at ika maramot na papinwara at radio at supan napalamusa ako at sinding pasan manta DJ Sepo Tilo kadawa kapisa natin tuwang tanaw kay sa DJ ang pibabasan no kabarno ka sanong titampinay semulik pendadat memasan kombolutan Megali Julita Margaret Lucidoyo merejuhan Josie Mindong inai ros sugud dinai melea sandakan Charles Legendon Datu Elizabeth Morris Julius Pansai Avitus John Bernard Morris Murdim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narumbay Pitah M.M. Suk George Mining Joseph Golombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Kujakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Singgam Satur tampinay isanan na tambalot sa BFM FB naging magkino radio kalansanan ng kalidas ngayon ito rimo amihan ay DJ kung sikot ang gayo kado boros dusun na sanong kapiya isan hati pamagunan mantan do Joseph Patilo masikot Joseph padua sinding parangahan ko kumada kayo palahingo pamusarahan mantan di George Lian sultanan dat 1000 tahun andadanku di Justin Marajin.

Amti lembusan ko dat negari palembus pasan. Oh, kadiatim. Ina po kadang-kadang DJ agumu may panalua drah tu kanu ger dua gas. 5 kilo no soro po da koy kada. Na kon kare tu kon did man man bayatim kay. Harad-harad no asat-asat no. Ina po man toko nga kanu toko dot kohup toko di inggisaman dat nunun-nunopot. Bagian teka agensi kementerian teka kopisan teka panjur ditit kempen menelua draha ngayon teka gapau po sara kuri-kuri benda tahanu isa pahin na anda gisam dit oborut dat osiop ngay kuri-kuri eri pasan putila musmata di Florida Kinajil. Shalom di Jalpi kada kapsanan tatuang kumadi anti sanan magikinaw sa Bobby FM Bros Dusun no sanong kapyo kapsanan kumaraja tatuang pena kada sumuli pasan di Florence Boyjol Helen Yong Adila Devanson Emilia Gom Joseph Otilo Lucia Bibi Maris Morodi Minggam Satur Maria Johan Menegan Singavitus John Moroit kampai nagi santab dia on right bebe pasan tilong busa tokono pagambolutan damot toko tim pemagunan tapi pesan kematisanan kadi Florida Kerajel lah posiko Florida amegal dat lain nei sai tambal toko i Avitus John Moroit dat au nakapata dat pasan kai bahom tilong busan ko ti pasan menta digundahing Jeniupin hiti ako sang kodo tindati nga sumiwat kasi munadok tanda sa kodong kumadya ang sabab FM ka daw kasi ko kundahing kabisa na tatuang nagi kumatin sanan kumulutan hitid sabab FM labi-labi kumata pinay mo kumulutan hello Johor megalisin san gimir inagi tadi-tadi ko idusin upin sa minding upin na mirelezi upin alam sa natatamis ko ngawih na sadu miyempay paganakan karena kita kumbatisanan kumbulutan menakodung menakodung sebab VVM meteri memenahak pason kumampaganakanku iki ngeran egi samse tapi bebasan langat dem tupus dahai kumar kaitisanan jenupin nami Lirni Erina John wasikau gundahing Johnny Upin nah, sedungi sang kodung apa kita kasari sang kodung mempai menahak dot negeri pong kapasan kay badua sinding perenganku alin mentadi egging enging pagulo dila blues mentok tambalut di James Sami.

Kalau hepatitis tempumagunan ramayan muntok papengkawas kapurimanan karait kagunaan manamang kalidasan. Hepatitis napangat terul dit memarumak saralam tinan am au kita tanda-tanda kaimpunan nung au obatan nga milad kadala. Tigaligay tinanu meampait maganud vaksinasi manamang kabarusian tinan au milang jarum om lagi papanaw pemeriksaan kalidasan. Pengilan kaimpunan kapanampasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabai hepatitis, mantan baina. Pasan diti mantan RTM, teman setia anda.

Tapi dia ko keperintahan Madani tu milambus dat papatahan tu tikid pogun kampain hot ijor kanti keramit dat keburuan dit po ompus ompain pulih mentok kondaran datang sanan derayat. Terus di Lugon Mantiri Datu Seri Anwar Ibrahim dekat perintahan manah ke Ponsolon kemat ke Papuan kegaganapan pansakayan ginemuan kalidasan nam nagi apa nalasayan de liud montok mengingkawas at sinenong rontob ke posion dat magigian Am kemarin kayak kakal pentadu di selimah di tipon siko. Tidak musuh untuk memulih semiampain. Aku kurang kena kopusan di Ronaldo pagi. Meragi bujangan leles koronob.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra atiatiak intokmen be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Ulun amahuna ondo apandai pohon daun haling loho nukliamos ra ikapo angalir. Kosan pakuando. Mayar aplikasi Price Catcher akan wakatutun ra loho nukliamos sulikonam intok pantalanan ra apasi. Atus balongo param odam kuliamos napili, talimbahuin lohono ratukir nuoro ra www.pricecatcher.kpdnhep.gov.my. Price Catcher pondok sino pinalai ra aplikasi mobile. Mayra kulimai nulongonyak, aga wakala papahondo ra loho nakasail 400 kuliamos, pampilian ra intok pahaliran onsoy, am katutunan ra panampakuanan. Download raino ra aplikasi Price Catcher. Wango moyen haling ra ikapo ahalir, kami tutuno lohono. Kami si babala taka apa tutuna loho.
1: Nana.
2: Ha.
1: Sino kada vegetarian na kabahu?
2: Ya.
1: Inu kamaro pista ka tu. Mo ito kinampang akan dahin no?
2: Ala. Mati akan aku randa kual.
1: Kuminampang akan da sansam ratu. Asuang kan saya no kono minsu papatunda bahat nuinan, apa lumis ra rubos am asuang poyo.
2: Bah. Bulinak na. Oko mamalanja am.
1: Mbak iyo, kula uha kantor wo.

kansayan ramuyun au iarno ambatik kansayan angkino rasaba VFM kasalulan rahumurut pasindanganan taka onso.

0: せ明日は会おうと思います。
1: Pasik-pasik-pasik, mungkin orang akan sembang bos kada san masa Radio Malaysia Sabah VFM naik kot winasi.
2: Wah, ogumu hozo kababagu kada

0: Pipo Sian Tabi Malaysia Madani. Kinongo di suiti abal mentad Sabah VFM pohombuson ku Izo Peter Claudius Jokinol. Kapaguhun po nga tuhun abal. Popobohi diesel isolisin songhun kusay dinanda opod ngay bulinggit. Eskom popogyot kapavakasan kuasa resort iso kawasan id Sampurna. Omnabay na kinongo di suiti abal po impono. Ops tiris apatitik ISO bersepadu. Songhun kusay dinanda dokut section Kota Kinabalu da opod ngay bulinggit kahapas minangakun nakahasa pinapapanaw panayinan mangindapu tumaw diesel da ISO lisin di kawasa. Pinatu di Hakim Herman Husian o ukuman nokomoy da di natudu kiumul tohong panamanom taun i dinawa tumanut ko tulan ngavi pintamangan konuan 1600 tungkol pada mapat i binasa miyampay akta pintamangan konuan 1600 onong nga pada miso. I iso kapayhan minobo si patunut dokumentilian suang pogun om balanja pagyuman kaposizon KPDN Sabah Syaril Nizam Syahidin kes diho naihan maza obstiris apatitik ISO bersepadu do tinimungan pulis marin i pinapapanaw pumalisan id hivang patatanan kulita lahan tugu Kota Kinabalu di koopodam sizam Wuhan kaapat na katahib. Asil pinamalisan na somo atus vahung opodamanom liter tumaw diesel id suang tangki IBC id dovi iso kulita apat tayol kumakay toy four-wheel drive. Kut nga minamalinta nagida asil dagang diesel sa ginumu hobi to nga tustung panamapat linggit om nagibakang di ginamu nido kapatutan kumina kapalintan Malaysia. Namot kulitan ako mo'y pinaguhi dahil di sanganu pain legistol. Obstiris apatitik ISO bersepadu ipinatimpun di koopunamunom Wuhan katahu duwangay bu duwangpunamunom sabagi hang strategic do kapalintan montok mangipop kohobuvan om pagohimuvan bakang tamangan kisubsidi hobi na datumaw petrol o ron sizam nga padam himo om diesel. Eastern Sabah Security Command ESCOM miyampay do opodam sizam ijon papavakas kuasa papayimpagat pinggisaman mangipop do hongkod petuangisan om to do pon ay sa kawasan it disan kohisaun Sabah. Minobo si Commander ESCOM Datu Victor Sanjos asil kalaja Panoy Hian Noy Han sumbogizan kinoy zonon pangindapuan do ay solisin Noy Han sanganu do tuhun sang kasuvazan hobi no mantad China imo maguno do tuhun magigizon kinoy zonon sabagi pinangan toy proxy.
1: Beberapa bulan yang lalu pihak ESCOM bersama-sama dengan agensi penguatkuasaan sebanyak 19 agensi telah pun melaksanakan satu operasi bersepadu untuk membuat pemeriksaan dan pengutkosaan undang-undang kepada pengusaha-pengusaha resort yang secara ilegal ini yang tidak mempunyai lesin.
0: No boss di Datu Victor iti di kahapas pinapay magon bawa gizan kogompitan penghunan ESCOM miyampay do popopobu hongkod petuangisan om to dapon it sempurna. Kokomoy da ababazan di ho pinapay ho idatu Victor kitaduvan ni ho do popayin kavas katonudan undang-undang om naging mamantod pisakadazan id ahal ko mahigan do pabawunan katumbuhuzan. It kabuan ponogi di ho ESCOM nga minanak naging kapayingatan topados kumano nombo ijon katumbuhuzan di oihan magkohimu tutumambuhoy kumait pamagunan sungkat tukad mazadovazan di aw kavasa. Anuwa na hang topados tumanod akta immigration namot na tuhun ginumuan pinakyano tumihambus papabuso kapayhan montok mangipop kapagatan na kumoy. Binuzo ko kudian kumpasan kapahabusan it system grid pogun. Minority Sabah Electricity papapanaw pisovihanan panakan lotilik it kalalahano kitimpu it pipio uvang it potatongkap pogun. It is okupayhan it kota kinabalu pinapaintahang o Saba Electricity kozuzuvo diho nontodonon kakasan it platform gas habus mitong mitongisan dat Petronas inokabohing kang panakan gas kumapi pio papahabus vinakas paingabas gisom kapayin kudi kompasan kapahabusan lotilik. Manta diho tinganon do popisovohi panakan lotilik montok mongiho do kadangan system grid namot na kalaja papatanduhi kompasan kapahabusan do papanahon. Saba Electricity nga popobuzo nagi pokyompunan doy nununo po kabuihitan di otoguvang nontodonon popisovohi namot diho. Posova na mamamaguna na kano kapayhan kababago kakamoy kinoizonon di opitan masado Facebook Electricity Care Line toy manubong idnubol iso himo 444. Pinapotimpun ni kunyam i Datu Zainuddin Aman kalaja sabagi manunuat kapalintan Pogun SKN Sabah di Kavavagu id Manara Kinabalu. Nakaikot isino ni Kuang Hobi Jam ko tu himongopo dong suvab paguhuy pinapotip katindapan sumuang om tinoy mo do nuzudan upisol tatuo do kapalintan Pogun. Untuk tadaw ko iso na kumalaja pinapazu ng i Datu Zainuddin pangan monong kiyo mo miampay na pakakalaja ngavi katabuhusan taduuk id upis om nagi minonikon pitimbungakan miampay do pu pakalaja. Kinapamadalizan di sido tuminimpun di kaniyap kadumak panam si Zam Vuhan Koonom suminovahi di Datu Sri Panglima Safar Untong i minamupus katainan tu nakapinsin pa'y magon di tadaw Minggu. Datu Safar minongigit kalaja do SKN mantat po di taon duvong ngaybu o padam si Zam.
2: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
0: Abal politi nga sumuhimbo mantad Sabah VFM sa himbaan do Bos Kadazan. Pavakaso no pinggisaman mamantod konwan za ipogun iti masado pisakadazan di hobi mionit itpiyahatan no kapalintan pogun ombo gizan hamin pangusapan. Minabo si Mohingon Manunuat Politik de Divozon Montili Datu Azrul Ibrahim papazo o baugizan di sino do kagumpitan paghudan amyampay do kapalintan Pogun montok monghiho kalalahano pisakadazan di Kosudong.
3: Saya akan mengadakan engagement dengan kerajaan negeri untuk melihat bagaimana usaha ini boleh dirintis supaya jabatan-jabatan kerajaan juga ya mengambil peranan untuk pastikan tabung darah ini akan dapat dipastikan mencukupi lah. Kalau perlu dibuat MOU ataupun sebarang kerjasama, insyaAllah kita akan positif ke arah itu.
0: Datu Azrul Ibrahim Mamaguno o Sabah Hobi Atus Ngaibu Unit za Sontown poin kuwa pangakakal potaguvang kakudian dokuang hobi dumang padam himong Ngaibu Unit za. Manta diho angatan o tuhun ginumuan tumihombus mikot sabagi mononohuod za montok manghiyo kozo do konuan za tamoy mo kaganap montok manumbozo kapakyanuan do susumakit i mamaguno transfusi za. Avasi panayman do tuhun magigizon it pagunditi do it pamauangan vinasi kalalahano budi diesel i pavakason kuasa untok tadaw katahuditi. Pipio mamo maguno minso sandi itinubong da RTM it kota kinabalu kipamusavan hang liho popohan da tuhun ngavi mamiumon da subsidi diesel kidimpoton. Vokon diho i McNeil Tibin ahansan da keponjolan budi diesel tihong buson papay matu kampay na pamauangan ginumu sa kaday moy da hobi ginumu tuhun ngavi i kikonwan to sibo kanu mamiumon da kaw nalan diho.
4: Bagi pendapat saya, baguslah untuk kepada orang awam yang berpendapatan rendah. Harap ditambah baik lagi, mungkin tambah lagi nilai dia lah.
0: Tumimpun ko iso Wuhan Kotu diti, tuhun memogun Malaysia di kawasa kopop miumon gatang diesel kisubsidi duvo linggit opot sin solita, mazada ababazan budi madani diesel, budi diesel, miampai do gontop kawasan duvo ngatus liter senguhun. Soginumu atus apat nga permiso minoy dadi Haji Sabah nakaikot miyampay avasi itgana tutupon kapal sa pamugunan kota Kinabalu di kuang hobi jam ko 2 himongopon minute di sodob songkonyam. Tinimungan isuminakay katuhudan Malaysia Airlines MH Vahuhimo Onom Vahu mantad gana tutupon kapal sa pamugunan Kuala Lumpur diho mantad do onom nga permiso kokusazan om Vahu ngopod konduan. Awasi kinapanahon do kinaikatan diho miyampay sa kaday do po pakalaja tabung Haji Sabah. Onto koikot minoy dadi hangavi haji pinapapanaw pangihan kohidasan, pumulisan immigration om nagikoyin tahangan tenibo paguhuy minaganu big om suminomo do po paganakan. Koikatan muhi do duminadi Haji Sabah pinapanaw miyampay oinut om napupusan di kunya. Suka ni ka madani anu do di zon impon mamantod pisompuvan do tuhun magigi zon in nazatan sunsud. Minobo si buan ketundan tuhun magigi zon inanam Niko Unoy ababazan diho nga mengunsub nagikam pasatan topulokis do tuhun magigi zon magisusuvay nazatan umul it kapagatan do tuhun ginumuan. Manta diho minangatag isido na moy o pangusuvan sipot taukutukut it nasatan kampung da Putihombuson tukano po point somok pionitan om papahub sunduvan ang ngoyzo ita tanga da tuhun magigizon. Tinubong in Niko da magagano abal kopiondot ababazan sukanika madani it kampung pomotodon inanam. Magikakavo ababazan kagazat da pinabay miaga da badminton manangkos painsuang guni momolositik manipak bul i nakambit kampasatan ko pangunsub manta do kamuhakan ngavi om dasanak. It pamupusan kinungo juga vago iti tuhun abal. Papabohi diesel isolisin sanghun kusay dinanda opod ngay bulinggit. Eskom papagyot kapavakasan kuasa resort iso kavasan it sampurna. Hingga kan iti abal mantad Sabah VFM om abal beriti nga nuhun di Miriam Ajem mantad bo gizan berita ehwal semasa om pinadahin di Luis Jalin tabi Malaysia Madani kopi vosian.

0: 明日は会おうと思います。
1: Katahuanan, tuminanak lahan, kumadit pat sa kazanta babo. Nakano ko, minungumohig kiniapon, suway tuhun.
2: Pagina ko na.
3: Kasahimbaan, boss kadazan.
4: Papamodis, urahoso, tangawasi.

Om tu mihang busuk kau dah mungkin kau dah hozo tu menai kau hozo matadi Albert James Bandara pemomagunku. Om su tenon hozo matadi kafeste Jam Mokujin kada Zanzo Ika. Om lagi hozo pinang petan di Christopher Gini om di Nancy Mojigo mugad pagapon.

Ya, tapi kalau lebih kano hozo mata di pinang petang di Christopher Gini om lagi di Nancy Mojigo mugat pagapon om lagi hozo mata di kafe ste mokujin kada kada zanzo ika om lagi hozo mata di Albert James Bandara i oitan bomo magunku minako bide toko udah jam ko tu apat ngapodom vahu minute do dong suva update pogo na toko Om kata hodan insan poh kuma de dia zu sa vevi tambahu tapi nai di ma maso makin ngau do go dai do kesempan do bos kadazan mentat padati di jam ka apat do tahu ngupan minit do min susuvab do makin ngau di ti kesempan do bos kadazan pe ko bang kata hodan insan poh kuma de dia zu Om Hansan do avasi kino posikan tadau baino tumaguvang do onuna po taguvangon do po ompus do tadau baino Om ho hobi nak zadati di tempahu teko pinai di kevada uhudon dai da kau pisan dai da suvai Om Hansan da avasi aku petaun dan Aison ada tohi Ivan nung kiva sokio nung kiva da uhudon it kau pisan ngavi da kepelintan da tada banyak teko indombono po kiva da uhudon Om Hansan da avasi kepuguhudan kepetaun dan mentok tada banyak diti Meampai ginavo di Asanang, ginavo di Ohidas, inan di Ohikang kami di. Meampai do ngingis di Tomis. Meampai do momohis zo dia zu do hozo ngavi poin tantu na po hozo ngavi da kadazan iti tapi na hiko. Kina kota ko hozo mentadi Jivili Josephine Lontuis. Pisu vazan do kopo season. Hozo mentadi Liv Toy Marcellus Donlim tutuduk. Nga kinang otok pahayad hozo pinayampatan di Meryl Singkiwon om di Juliana Andreas tindahanon ogumu kosoduvon